nasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace KKD dorang semua ya. Kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Maceta bilang tarian spektakuler ya? Karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasih ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan pace-mace? Nah, makanya ya, keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya gitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Edscos ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih, ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia, ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik, ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih, ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini, ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies, ya, ini memiliki perilaku berbeda-beda, ya, saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop, ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih. Ini dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama, ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka, ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Edscos itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak, ya. Jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop, ya, yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih, ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Edscos untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, macam-macam, kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang, ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, paling banyak yang kita tahu, ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan, ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal, ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan, ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa, ya. Jadi Saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari EdgeCalls ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cimace, Kakak Diorang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah. Ya, saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

kehidupan budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai Tumapaing Laku Kang Lempeng, Tumuju Marang Pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.

0: Tanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Agus, kok kenapa sudah pernah sekolah lagi?
2: Aku tahu tuh, sekolah tuh buat apa? Sani, lebih baik saya berdiri di pinggir jalan, tanda tangan, ini nanti orang kasih saya uang. Saya terah sekolah, tapi ini saya dapat uang ini.
1: Hai, kok sekolah kan untuk cari ilmu toh, bukan cari uang. Kalau kok sekolah, kok bisa wujudkan kok cita-cita toh. Dan kok selain dapat ilmu untuk kok bekal hidup, kok juga bisa dapat penghasilan nanti.
2: Iya juga, tapi saya pikir-pikir dulu ya.
1: Ih, kok pikir-pikir apa lagi? Ayo sudah, kalau gitu tunduk di sekolah.
2: Ayo sudah.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4, Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
2: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
1: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
3: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP. Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi, kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
4: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan, karena tadi ada jarak setengah jam ya, masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
3: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong, Mataram. Yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mastur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong, Mataram.
5: Hampir 30-an, 30 tahun, dari tahun 93.
6: 15
5: ya. Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar aja kan yang sarapan pagi-pagi nasi balap.
3: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
7: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi, terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, nah, gitu mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
3: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Probat RRI, nasi balap tak pernah mati.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Ukulele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dan seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Ditau, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
5: Intermezzo.
6: Ma, sakit apa kata dokter?
7: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
6: Apa?
7: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
6: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
5: Intermezzo.

Kemah ke KKD, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia, dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan.

balik lagi nih di obrolan UMKM bersama saya Dinar Marini, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Dan kemarin-kemarin pastinya udah nonton pastinya ya, di episode-episode sebelumnya kita udah jalan-jalan nih ke UKM-UKM keren di Makassar, kita udah makan-makan, keliling-keliling, seru-seruan bareng. Nah, hari ini tuh ada yang beda nih. Bisa lihat ya, di belakang saya udah beda ya vibes-nya, udah beda juga di lokasinya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan para teman-teman dari Dinas Koperasi dan juga UKM Makassar. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa keseruannya. Terus, kita nantikan sesaat lagi.

0: Oke, Sobat UMKM, balik lagi nih. Kita samping saya ini udah ada satu bapak ganteng nih di samping saya dari Dinas Koperasi dan juga UMKM Makassar. Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga kita akan kenalan. Dan pastinya kita akan dapat juga berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar. Kira-kira seperti apa? Kita langsung aja. Selamat siang nih dengan Bapak Sukma. Selamat siang. Bisa disapa dulu dong, Sobat-sobat UMKM
1: Halo,
0: yang nonton.
1: Sahabat UMKM.
0: Oh, oke, luar biasa. Boleh diperkenalkan nih kepada seluruh sahabat UMKM yang nonton, pada Pak Sukma, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama saya Muhammad Sukma Saleh. Saya Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
0: Wah, ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ini banyak banget ya, di depan kita udah nonton 5.000 orang ya. Nah, Pak Sukma dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan juga UKM. Ya. Banyak nih pasti yang bertanya, kira-kira Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM itu ngapain aja sih? Ya. Boleh deh dijelaskan ke Sobat UMKM. Ya.
1: Jadi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kota Makassar, kita tahu saat ini jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 koperasi secara keseluruhan. Itu tentu menjadi binaan Dinas Koperasi UKM Kota Makassar, khususnya di kami di bidang kelembagaan koperasi. Namun dari 1.947 koperasi itu hanya 1.025 koperasi yang sampai hari ini masih masuk sebagai kategori koperasi yang aktif. Makanya ini tentu menjadi tantangan, tugas berat kita ke depan. Bagaimana, karena ini persentasenya jauh, hanya kurang lebih 50%, bahkan tidak sampai 50% barangkali dari jumlah keseluruhan. Makanya tentu ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana supaya persentase koperasi yang aktif ini dari jumlah keseluruhan koperasi ini terus kita bisa tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa kegiatan yang atau Dinas Koperasi dan UKM telah lakukan terkait dengan ini. Pertama, dari awal, dari ujung tahun 2022 kemarin, kita sudah melakukan persiapan-persiapan, terutama membuat surat edaran kepada seluruh pengurus, pengawas koperasi yang ada di Kota Makassar untuk melakukan persiapan-persiapan dalam hal pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi kalau koperasi mau dilihat apakah koperasi itu sehat dan aktif, salah satu indikatornya adalah ketika koperasi itu rutin melakukan rapat anggota tahunan. Okay. Jadi koperasi itu begitu. Jadi keputusan tertinggi ada di anggota. Jadi ketika koperasi rutin melakukan RAT setiap tahun, nah, itu sudah termasuk sebagai koperasi yang aktif dan sehat.
0: Nah, Pak Sukma, melihat begitu banyaknya pasti kegiatan-kegiatan nih yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, di tahun 2022. Kalau misalnya kita refleksi kembali nih di 2022, seperti apa sih pencapaian-pencapaian dan juga pastinya korelasinya menuju ke program-program kerja yang ada di 2023 ini? Seperti apa?
1: Jadi di tahun 2022 kemarin itu ada program strategis Bapak Wali Kota terkait dengan lorong wisata. Ya, tentu kita tahu bersama bahwa di lorong-lorong wisata itu tentu yang paling cepat kita temui atau yang paling banyak kita temui di lorong wisata itu adalah pelaku UMKM.
0: Ya, betul.
1: Nah, kemarin dari 1.000 lebih lorong wisata yang kemarin di launching di tahun 2022, itu ada kurang lebih 4.000 pelaku UMKM yang kita dapatkan.
0: Wow. Nah,
1: kurang lebih 4.000 pelaku UMKM. Alhamdulillah, sampai hari ini kita telah melakukan baik pembinaan, bahkan sudah ada pendataan-pendataan terhadap pelaku UMKM kita. Kita berharap dari pelaku UMKM kita itu, terutama yang ada di lorong wisata, itu ke depan bisa membentuk kelompok-kelompok. Jadi sudah ada juga kita bentuk kelompok KWB, kelompok wirausaha bersama namanya. Itu untuk pelaku UMKM skala kecil. Jadi ketika kelompok usaha kita itu misalnya jenis usahanya. Sejenis, misalnya kuliner, ada jasa, ada pertukangan, ada kerajinan, dan lain-lain. Setelah terbentuk KWB itu, kita berharap ada kelompok-kelompok yang lebih besar dari KWB itu. Sampai tahun akhir tahun 2022 kemarin, itu sudah ada kurang lebih 200 KWB yang terbentuk.
0: Wah, nah, berarti ini, dari 4.000 UMKM ini sudah
1: terbentuk, ya, 200 sudah terbentuk kurang lebih 200. KWB. Kita berharap KWB ini sebelum menjadi koperasi, mm-hmm, kita berharap nanti akan terbentuk kelompok yang lebih besar, namanya Bulo, ya.
0: Oh.
1: Jadi Bulo itu, mm-hmm, kalau kita tahu di lorong wisata itu, masing-masing lorong wisata ada namanya Delor. Delor itu adalah Dewan Lorong, ya. Kita berharap Delor kemudian bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masing-masing lorong, mm-hmm, itu membentuk namanya Bulo, ya, bina usaha lorong atau badan usaha lorong atau kelompok yang bisa menjadi wadah bagi kelompok-kelompok KWB-KWB tadi ini. Jadi karena ada beberapa, bukan hanya kuliner, bukan hanya ini, kita berharap kelompok-kelompok kecil tadi ini yang terbentuk melalui KWB itu bisa membantu kelompok yang lebih besar. Kemudian tentu harapan kita menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi baru yang berbasis komunitas di lorong-lorong wisata.
0: Menarik, ini Bulo ini memang menarik karena bagaimana caranya dari dinas koperasi encourage, ya, bagaimana membuat seluruh komunitas-komunitas UKM yang ada di lokasi itu atau di lorong ataupun di skala kecil itu bisa menjadi lebih mandiri,
1: ya,
0: bisa menjadi punya koperasi dan organisasi sendiri seperti itu. Namun dari Bulo sendiri sebenarnya apa sih yang diharapkan dari dinas koperasi akan terbentuknya Bulo?
1: Kelompok itu, ya. Jadi kemarin itu kami kan banyak memfasilitasi, tentu berbagai pihak yang merasa ingin ikut andil di dalam pengembangan lorong wisata, tentu koordinasinya ke kami, ke dinas koperasi. Ya, setelah kami cermati, ternyata banyak pihak yang ingin memberikan bantuan atau ikut berpartisipasi di dalam program lorong wisata yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu, ternyata yang mereka cari itu adalah kelompok, ya, bukan per individu,
0: bukan individu.
1: Oh. Mereka cari kelompok. Inilah kemudian yang mendorong kami untuk bagaimana caranya membentuk kelompok yang lebih besar. Bahkan harapan kita semua lorong wisata itu kalau boleh ada KWB yang terbentuk. Di kami sendiri pun di Dinas Koperasi, kalau ingin melakukan pembinaan, terutama misalnya dalam bentuk bantuan, hibah, apa, barang, dan sebagainya, itu tentu yang kita cari adalah kelompok. Sehingga begitu pentingnya kelompok ini dibentuk. Fasilitasi misalnya dengan bank, ketika misalnya dia membutuhkan bantuan modal, tentu yang dicari juga bukan individu, tetapi kelompok. Sehingga memang, ya, karena dari situ semua pihak-pihak yang ingin masuk ke dalam memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha kita itu semua mencari kelompok. Sehingga, ya, itu tadi kita mendorong bagaimana supaya bisa terbentuk kelompok yang lebih banyak di lorong-lorong wisata.
0: Berarti sistematis dari Bulo sendiri ini memang bagaimana caranya dari UKM-UKM yang selalu berjualan individu selalu berdiri secara individu, namun kita berikan komunitas untuk bisa berdiri secara berkelompok agar akses juga lebih mudah. Untuk seluruh bantuan ataupun pembinaan itu jauh lebih terorganisir lagi seperti itu, ya.
1: Kalau mereka berkelompok juga, mereka juga minimal saling mengawasi, kan.
0: Betul.
1: Beda dengan mereka sendiri-sendiri, karena ini juga ada pengalaman kita mungkin beberapa tahun yang lalu.
0: Boleh diceritain,
1: ya, mereka banyak mendapatkan bantuan, baik bantuan modal dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang. Ketika mereka menerima bantuan dalam bentuk individu, biasanya tidak dianggap tidak tepat sasaran. Kadang dijual, tidak dimanfaatkan. Tetapi kalau mereka menerima bantuan dalam bentuk kelompok, minimal saling mengingatkan. Jadi antara anggota kelompok yang satu misalnya dengan anggota kelompok yang lain, ada yang mengingatkan, ini bantuan, kita manfaatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi bantuan. Tapi kalau mereka individu sendiri, ya tentu tidak ada yang mengingatkan. Dan ini cenderung kita anggap tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha itu sendiri.
0: Mas Opa juga tadi sempat menyebutkan bahwa Dinas Koperasi juga turut andil, punya andil malah.
2: Ya, terima kasih kepada dorong semua juga kembali bersama saya Mas Jain pada edisi siang hari ini ya, tepatnya
0: ya,
2: 19 September 2026. Ya, dan berbagi program acara menarik, informasi dan supasi lagu-lagu Nusantara yang masih menemani pace-pace dorang hingga nanti tuntas juga ya kita untuk kebersamaan tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan pada siang hari ini Mas Jain menghadirkan warung UMKM yang masih dihadirkan tadi dengan satu obrolan UMKM menuju koperasi keren ya. Ya, dan pasti masih AKD baik untuk kami bergabung, masih semangat mendengarkan kita rempuh siaran melalui RRI Digital ya. Masih Mas Jain menghadirkan juga obrolan UMKM.
0: Kota Karena sebagai pecinta kuliner nih Pak Sukma ya, saya adalah orang yang selalu mencari UKM-UKM kuliner baru. Seperti apa sih support atau dorongan dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri mengenai hal tersebut?
1: Jadi ya memang ini menarik. Saya saja ya, karena saya juga jujur orang baru di Dinas Koperasi UKM. Mm-hmm. Saya baru kurang lebih 7 bulan menjabat di Dinas Koperasi dan UKM. Ya tentu juga ini menjadi pengalaman menarik bagi saya.
0: Iya.
1: Ternyata nanti pada saat saya di Dinas Koperasi UKM ini baru tahu bahwa ternyata makanan-makanan yang enak itu bukan ada di jalan-jalan besar. Betul. Ternyata adanya di lorong.
0: Betul Pak, nah, itu. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, hidden gem.
1: Bayangkan tadi, kalau ada kurang lebih 4.000 pelaku UMKM kita yang ada di lorong. Jadi contoh yang paling enak itu ya bukan di ini, yang di memang kalah mungkin dari sisi tempat, akses, apa dan lain sebagainya, tetapi cita rasa ya itu tidak kalah bersaing.
0: Betul.
1: Inilah yang kemudian yang kita mau dorong. Jadi kita gali pelaku-pelaku usaha kita yang ada di lorong bagaimana ya. Tentu dari awal tadi kita sampaikan bahwa koperasi keren, UMKM naik kelas, kita mau naikkan kelasnya. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini ya mungkin selama ini mereka hanya bisa memproduksi tetapi belum bisa memasarkan.
0: Betul.
1: Nah, itu yang kita coba bagaimana pelaku UMKM kita ini terutama yang ada di lorong di samping bisa meningkatkan kualitasnya juga yang paling penting sebenarnya bagaimana caranya bisa memasarkan hasil produknya sendiri. Itu yang kita coba dorong. Makanya Dinas Koperasi sejak tahun 2022 kemarin sejak terbentuk lorong wisata itu kami ada program, tapi itu nanti di bidang UMKM. Ada namanya nanti Incubator Center. Okay. Ya, Incubator Center itu kita mencoba melakukan kurasi terhadap pelaku UMKM kita. Sudah sampai di mana sebenarnya standarnya, sehingga bisa berdaya saing. Jadi ketika ada permintaan atau tamu dari, baik dari kabupaten kota lain, atau bahkan dari luar negeri, ya, itu mereka semua bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di toko-toko.
0: Betul.
1: Ya. Nah, jadi, kalau ini kan di Makassar, bayangkan kalau 4.000 pelaku UMKM kita, ini semua nanti kita dorong masuk ke Incubator Center, lalu kemudian di Incubator Center mereka diberikan pengetahuan, baik dari bagaimana caranya meningkatkan produktivitasnya, bagaimana caranya memperbaiki packagingnya, ya, bagaimana caranya, karena ini juga yang paling penting ini, ketika kita berkunjung misalnya ke suatu daerah, kadang sebenarnya, kalau kita melihat cemilan-cemilan, kadang kita tahu sebenarnya rasanya ini, pasti tidak jauh beda dengan apa yang ada di kampung saya, tetapi kadang kita sangat tertarik dengan produk packaging itu, karena packagingnya yang menarik, ya, menarik. Nah, ini juga yang perlu kita perkenalkan kepada pelaku-pelaku UMKM kita. Sehingga harapannya semua nanti yang kita dapatkan dari lorong-lorong wisata setelah masuk di Incubator Center, semua sudah siap menerima tamu-tamu yang akan datang. Tentu tahun ini juga, tahun 2023 ini, kita Patut berterima kasih kepada Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota, karena kita dipercaya menjadi tuan rumah di beberapa event-event baik nasional maupun internasional. Jadi ini tentu menjadi peluang bagi dan sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM kita, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Kita persiapkan lebih awal supaya apa yang menjadi harapan daripada tamu-tamu yang datang bisa mendapatkan makan, makanan-makanan yang enak, atau bisa mendapatkan produk-produk yang menjadi ciri khas Kota Makassar, itu mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kemudian terkait tadi dengan Kota Makan Enak, ya
0: itu yang paling ini itu tuh favorit saya.
1: Kota Makan Enak, ya sebenarnya itu lahir dari, ya ini kan di Makassar orang tidak susah cari makan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi mulai dari pagi bahkan subuh sekalipun
0: 24 jam
1: kita bisa mencari. Kalau Pak Wali bilang itu ya pagi-pagi makan coto, kemudian siang-siang bisa makan kondro, siangnya lagi kita bisa makan sop saudara, sampai subuh itu makanan masih siap. Nah, sehingga nah itu tadi kaitannya dengan program lorong wisata, ya tentu semua yang potensi-potensi yang ada di lorong wisata itu yang kemudian kita mau dorong, sehingga betul-betul Kota Makassar ini menjadi kota yang nyaman bagi para pengunjung untuk mendapatkan makanan-makanan, terutama makanan-makanan khas yang ada di Kota Makassar.
0: Dan pastinya juga akan berkorelasi bahwa setiap UKM yang dengan penjualan ataupun misalnya hasil yang lebih baik lagi, otomatis menjadi komunitas yang lebih baik, menjadi KWB yang lebih baik lagi, dan akhirnya bisa terbentuk satu lembaga yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya melihat juga nih, geliat perkembangan UKM, kita bisa melihat memang secara nyata ya, kalau misalnya teman-teman dan sobat UMKM datang nih berjalan-jalan, bukan hanya di lorong wisata saja, tapi bahkan di seluruh sektor ya UKM. Memang terlihat jelas ya perkembangannya dari UKM-UKM yang ada di Kota Makassar. Tapi sejauh ini seperti apa sih support dari pemerintah kota sendiri untuk dalam hal ini Dinas Koperasi sebagai leading sektornya terhadap UKM-UKM itu?
1: Jadi khusus untuk pelaku UMKM, sebenarnya ini lebih banyak ke bidang UMKM.
0: Atau bahkan juga ke koperasinya sendiri.
1: Untuk bidang UMKM itu kan saat ini masih menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan, seperti misalnya packaging tadi itu. Betul. Kemudian desain. Jadi ya boleh jadi nanti pelaku UMKM kita yang mendesain sendiri kemasannya seperti apa, sehingga menarik untuk kemudian orang bisa mencari atau membeli produknya. Nah, di samping itu kita berharap ya selain pelatihan-pelatihan itu tadi, kita berharap lebih ini bahwa kelompok-kelompok usaha yang ada di bawah itu kalau boleh malah terbentuk kelompok-kelompok yang lebih besar lagi ya. Seperti Bulo tadi itu.
0: Betul.
1: Bahkan kami berharap sebenarnya cita-cita besar kita itu berharap bahwa Bulo itu menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi.
0: Ya
1: sehingga kalau sudah terbentuk koperasi, artinya koperasi yang mengelola unit usaha yang ada di bawah itu, ya itu berarti sudah mandiri, dan tentu kalau sudah mandiri sudah bisa menjalankan usahanya sendiri, ya tentu tugas kita semakin ringan.
0: Betul.
1: Ya tugas pembinaan kita semakin ringan, ya tentu karena semakin ringan ya cari lagi pelaku-pelaku usaha yang lain yang bagaimana caranya supaya bisa mengikuti jejak daripada pelaku-pelaku usaha yang sudah bisa mandiri tadi itu.
0: Namun dari koperasi sendiri juga, ini seperti apa sih dari koperasi yang sudah ada di Makassar, dari tadi ada 1000 lebih ya koperasi yang di Makassar itu, apa sih mungkin hal utama yang akan menjadi hot topic nih di 2023 yang mungkin itu akan meningkatkan lagi atau seperti apa?
1: Ya, jadi khusus untuk koperasi, tadi saya sampaikan bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 koperasi. Namun dari jumlah itu hanya 1.028 koperasi kita yang masih masuk kategori koperasi yang aktif. Ini tentu menjadi sekali lagi tantangan berat bagi kami, terutama karena kami ini terbatas sekali personil. di bidang kelembagaan sendiri itu hanya 11 orang personilnya. Jadi ya kalau mau dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada, ya tentu sangat kewalahan. Sehingga tahun ini kami mencoba melakukan perekrutan. Ada nanti namanya pendamping koperasi dan UMKM. Nah, nanti ada 3 orang, 1 kecamatan, karena ini ada 15 kecamatan, jadi nanti ada 15 orang. Inilah yang nanti yang kita berharap menjadi perpanjangan tangan Dinas Koperasi ke depan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha kita atau koperasi kita di bawah, kemudian terkait dengan fasilitasi juga, misalnya dia mau difasilitasi dalam bentuk apa, nah ini nanti

0: juga pastinya lebih produktif ya. Lagi seperti itu ya. Pak Sukma nih, terakhir nih, di 2023 ini, apa sih harapan yang paling besar untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, terlebih kepada kelembaga, di bidang kelembagaan sendiri, apa sih harapan terbesar yang ya. Insya Allah bisa terjadi di 2023?
1: Yang pertama ya tentu kami berharap bagi kelompok-kelompok yang kami sudah bentuk, tadi saya sampaikan ada kurang lebih 200 KWB, kelompok wirausaha bersama. Bahkan ini masih bertambah terus tiap hari. Kemarin ada yang baru terbentuk juga, sehingga jumlahnya sampai hari ini ya sudah lebih 200 sebenarnya. Harapannya kita ya mudah-mudahan dari kelompok kecil ini, KWB-KWB ini bisa kemudian mempunyai potensi untuk membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, bahkan kalau boleh membentuk kelompok atau koperasi ya. Nah, membentuk koperasi. Di samping itu ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya kelompok ini, KWB ini menjadi koperasi ya, tentu persentase koperasi aktif, karena kalau baru itu ya pasti aktif ya.
0: Betul.
1: Pasti juga sudah ada
0: semangat-semangatnya.
1: Sudah ada perencanaannya seperti apa yang unit usaha yang mau dijalankan ya, tentu ya, sehingga kalau terbentuk ya pasti langsung tancap gas kan. Nah, sehingga otomatis kalau ada beberapa nanti yang terbentuk baik itu bulo maupun langsung membentuk koperasi ya, minimal persentase koperasi yang aktif dengan koperasi yang tidak aktif itu bisa semakin besar. Kami juga dari bidang kelembagaan, hasil koordinasi kami kemarin dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta sebenarnya sudah merekomendasikan kepada kami untuk segera membentuk tim penyelesai pembubaran koperasi. Jadi memang yang saya sebutkan tadi itu 900 lebih koperasi kita yang tidak aktif,
0: ya.
1: Memang sebenarnya hasil verifikasi teman-teman di lapangan memang sebenarnya sudah ada yang memungkinkan untuk dibubarkan.
0: Betul.
1: Ya. Sehingga tidak membebani lagi ya. Dibubarkan, ini sementara kita bikin timnya, tim penyelesai pembubaran koperasi. Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja secara maksimal di tahun 2023 ini, sehingga memang koperasi-koperasi yang sudah tidak ada kantornya, sudah tidak ada aktivitasnya, sudah tidak kita temukan lagi pengurusnya, itu sudah bisa kita bubarkan. Sudah bukan kita yang bubarkan sebenarnya, tetapi kita usulkan pembubarannya ke Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga ya kita berharap sih tahun depan persentasenya itu ya kalau boleh 75%.
0: Amin. Kalau boleh lagi lebih, Pak, kita aminkan saja. Seperti itu, semoga seluruh harapan-harapannya ya. Di 2023 ini, apalagi pastinya dari Pak Sukma, itu bisa tercapai, ya. Pak ya. Dan juga pastinya kalau misalnya lebih singkat, lebih rapi, lebih ringkas lagi, itu pasti sangat membantu dari Dinas Koperasi dan juga pastinya untuk seluruh sobat-sobat UMKM yang nonton nih pada hari ini. Oke, itu tadi dia, kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Pastinya kurang ya waktu ini, masih banyak lagi yang mau dibahas, tapi pastinya seluruh informasi-informasi lainnya bisa kalian dapatkan di Instagram ataupun sosial media dari Dinas Koperasi dan juga UKM. Dan itu tadi dia obrolan saya dengan Bapak Muhammad Sukma SEMAP selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM. Itu tadi dia keseruan kita. Kira-kira next episode saya akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi. Pokoknya nantikan terus seluruh episode-episode baru dari obrolan UKM. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan pastinya ikutin terus seluruh keseruan-keseruan kita. Saya Adi Danbarini dan
1: saya Mas Saleh.
0: Kita

Iya, pasti-pasti kakak ada orang semua ya, satu informasi UMKM dari Kementerian UMKM bersama TikTok Shop by Tokopedia yang memfasilitasi landing page UMKM Sumatera Bangkit. Ya, dan salah satunya ini Pak Cimace membantu memperluas akses pasar dan juga mempercepat pemulihan usaha yang terdampak bencana ya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ya, dari sosialisasi pemanfaatan landing page ya dilakukan melalui klinik UMKM Bangkit ya di aula kantor Bupati PD Jaya. Dan kegiatan ini juga digelar secara paralel ya di Aceh Utara dan juga Aceh Tamiang. Ya, dan fasilitas tersebut merupakan juga bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan UMKM melalui penguatan pemasaran digital ya. Dan juga landing page ini memfasilitasi akses pemasaran dan juga digitalisasi agar UMKM lebih mudah mengenalkan juga produk dan memanfaatkan akses pasar. Ya, Pak Cimace, Kakak ada dorong semua. Masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara, Mace Jane hadirkan dalam program acara Warung.

0: Luis Alcara.
1: Tahukah Anda, kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang, yang terletak di bagian barat kota Palembang, hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.
2: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
3: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
2: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
3: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
2: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
3: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya.
4: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
5: Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
6: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa? Baru yang ini?
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Pace-pace kakak ade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

masih ke Kanda Dorang semua pukul 12.07 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan program acara selanjutnya Mbak Cici hadirkan ada Galeri Musik Nusantara yang nantinya masih dibagikan dengan serangkaian informasi hiburan ya, juga lagu-lagu Nusantara yang akan menemani Paci Maci Dorang di siang hari.

Masih di Ketorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Ketorong Pensi Kelopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Maceta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lebah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lebah Baliem ini. Nah, Festival Lebah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada festival lompat batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang lompat batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini festival lompat batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter, tebalnya juga 40 cm, tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah, suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu ini, tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia festival lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah, ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah, tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu meriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, Dataran Tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia, sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya, ya juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di Dataran Tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru.

0: jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Selamat pagi, Rizky.
3: Selamat pagi, Ibu Tira. Selamat berada.
2: Apakah Rizky sudah siap?
3: Sudah.
2: Oke.
4: Situasi pandemi tidak membuat surut semangat Guru Diana untuk terus memberikan pelajaran bagi anak-anak didiknya. Rizky salah satunya. Rizky adalah siswa sekolah luar biasa pembina Provinsi Aceh yang kini duduk di bangku SMP tempat Guru Diana mengajar sejak tahun 2018 silam. Rizky memiliki hambatan dalam pendengaran, tapi dengan sabar, Guru Diana menjelaskan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, serta ia menjelaskan mata pelajaran matematika.
2: Sisik untuk apa? Untuk?
3: Sisik untuk melindungi tubuh ikan.
2: Oke, melindungi tubuh ikan. Ada berapa sisik? Ada berapa sisik? Oh, ada banyak sisik. Oke. Apakah Rizky punya sisik? Rizky?
3: Tidak punya sisik.
2: Oh, Rizky tidak punya sisik. Oke. Nah, sekarang gambar apa ini?
3: Ekor.
2: Ekor. Oke. Ekor. Apakah Rizky punya ekor?
3: Tidak punya ekor.
2: Oke. Lihat. Ada berapa
4: Diana Fitri ekor? Arda Nerisworo nama lengkapnya, atau yang sering disapa Ibu Guru Diana, yang kini bertugas di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Aceh. Ia adalah salah satu dari sedikit guru SLB yang sejak awal memang sudah memiliki keinginan kuat untuk menjaga asa dan cita-cita anak berkebutuhan khusus atau ABK.
5: Jadi pada awalnya lulus SMA itu ya masih pengen kesana kemari gitu kan. Jadi pertamanya dua jurusan yang saya minati yaitu perawat dan guru berkebutuhan khusus gitu. Dan dua-dua saya tes alhamdulillah lewat. Namun orang tua sangat mensupport saya untuk melanjutkan kuliah di pendidikan luar biasa. Dan selain itu saya juga ingin mengikuti jejak almarhum bapak saya yang juga merupakan guru SLB. Namun beliau spesifikasi tunanetra dan kala itu beliau berdinas di Bali. Jadi memang sejak kecil kami sudah berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
4: Sehari-hari, Ibu Guru Diana berinteraksi dengan ABK, terutama tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Disinilah Guru Diana berperan untuk membantu siswa-siswinya sekaligus orang tua murid. Lewat beragam metode pembelajaran, perlahan anak-anak didiknya mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
5: Potensi anak itu kan berbeda-beda, jadi cara kita mengajar itu juga berbeda seperti itu. Jadi, oh ini sudah langsung bisa membaca, oh ini baru belajar duduk dan segala macam. Karena kan anak tunarungu ini kan macam-macam ya Bapak. Ada yang memang anak itu tersebut memiliki hambatan dalam pendengaran saja, tetapi juga ada anak yang memiliki tunaganda, misalnya tunarungu dengan hambatan penglihatan, dengan hambatan sosial emosional, dengan hiperaktivitas, terus hambatan dalam akademik. Nah, itu merupakan salah satu tantangan buat saya, bagaimana membuat pembelajaran bisa berjalan dengan baik seperti itu, Bapak. Jadi kita mengajarkan anak tunarungu itu bisa berkomunikasi secara verbal. Memang kita lebih sulit, Pak, tapi hasilnya insya Allah akan bisa lebih maksimal gitu. Karena orang tua murid yang pindah di sekolah kami itu pada awalnya mengeluh, Ibu, saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak kami seperti itu. Karena mereka menggunakan bahasa isyarat dan banyak orang tua yang tidak memahami bahasa tersebut.
4: Anak berkebutuhan khusus butuh perhatian lebih dari keluarga dan lingkungannya. Tidak mudah memang karena pengetahuan dan kemampuan orang tua sangat awam tentang ABK. Tapi bagi Guru Diana,

0: Ini bukanlah hambatan.
1: Rutin beberapa bulan sekali itu kita mengadakan parenting, jadi pendidikan untuk orang tua ya, maksudnya kita memberi bimbingan dan arahan kepada orang tua bagaimana cara pembelajaran anak tunarungu di rumah, seperti itu kan, bahwa anak tunarungu itu bisa membaca, bisa berkomunikasi secara verbal, ada caranya Bu, dengan seperti ini gitu, dengan metode maternal reflektif ini, yang bertumpu pada percakapan, seperti itu Pak. Alhamdulillah Bapak, jadi pada awalnya itu bingung juga kan, ini gimana ya, tidak bisa komunikasi, tidak bisa ngobrol. Nah setelah diberikan parenting tadi, alhamdulillah jadi semangat gitu kan. Jadi kami punya grup WA, nah orang untuk mensemangati orang tua, jadi saya berikan contoh sekolah-sekolah yang menggunakan metode maternal reflektif, mereka bisa berkomunikasi secara verbal untuk menyemangati bagaimana caranya. Oh yang belum bisa baca begini, itu saya kirim videonya dan alhamdulillah ada timbal balik. Nanti kalau orang tua mengajari anaknya di rumah juga mereka mengirimkan video, dan itu menjadi salah satu motivasi bagi orang tua, seperti itu. Terus kami tunjukkan juga bahwa anak berkebutuhan khusus tunarungu ini juga ada yang kuliah loh, seperti kita Engki Yudhistia gitu kan, bisa menjadi staf khusus presiden gitu kan. Terus ada yang jadi model juga, ada jadi desain busana gitu dan segala macam. Nah itu saya sampaikan ke orang tua, ayo ibu semangat gitu, dan alhamdulillah juga orang tua merespon positif gitu Pak.
0: Bagi Diana, kepuasan menjadi guru ABK sederhana saja. Melihat anak-anak ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, atau dari tidak tahu menjadi tahu.
1: Kepuasan saya adalah ketika melihat anak ada perubahan. Saya pernah mengajar murid ya. Yang pertama kali saya ajar itu belum bisa membaca, belum ada suara, suaranya masih ada tapi kecil sekali. Dan sekarang seperti yang Rizky, seperti yang di guru keliling itu, ya. Nah, itu menurut saya adalah progresnya. Nah, kami mau ada perubahan dari yang tidak mau menjadi mau. Misalnya contohnya anak tidak mau duduk menjadi mau duduk, anak tidak mau bersuara menjadi mau bersuara, anak tidak mau membaca gitu kan, anak menjadi mau membaca. Terus yang tidak bisa menjadi bisa, ya, dan yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu Bapak. Itu salah satu motivasi dari kami gitu.
0: Optimisme menjaga cita-cita anak berkebutuhan khusus tidak pernah luntur dari Guru Diana, karena ia menekuni profesi ini dari hati.
1: Iya, dari hati Bapak. Apapun itu, profesi apapun yang kita pilih ya, saya rasa bukan hanya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, apapun juga itu dari hati Bapak. Itu karena kalau dari hati itu ngalir. Kalau nggak dari hati Pak, menjadi guru pun misalnya anak nggak bisa, oh ya sudah, mungkin seperti itu ya. Kalau dari hati itu, gimana ya dengan cara ini kok nggak bisa? Oh cobalah dengan cara ini, seperti itu. Oh kok nggak ada perubahan ya, saya sudah menggunakan metode ini, oh cobalah saya dengan metode ini, gitu. Dengan media ini kok nggak bisa, oh berarti saya ganti dengan media yang lain. Sampai anak tersebut paham, seperti itu Pak. Ini alhamdulillah untuk sampai saat ini belum pernah merasa jenuh ataupun bosan berinteraksi dan ataupun mengajar dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Justru saya malah lebih semangat ketika di kelas gitu. Makin semangat, makin anak, oh ini belum bisa ini gitu kan, makin tertantang gitu.
0: Guru Diana sudah melewati batas mengajar hanya karena upah dan menunaikan kewajiban tugas. Dengan hati ikhlas, ia mampu menjadi guru yang digugu dan ditiru. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus terus mendorong anaknya untuk memperoleh pendidikan. Antarkan anak Anda ke sekolah, karena bisa jadi dengan kekurangan yang dimiliki, besok atau lusa melalui pendidikan akan bisa memunculkan kelebihannya.
2: Ya Allah, terima kasih atas rahmat.

Bace-bace kakade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

nggak ada dong kita beralih dalam program acara selanjutnya belajar bahasa daerah yang nantinya Mbak Cicin akan hadirkan berbagai info ya, yaitu juga ada 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Halo halo hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. Sembilan, bahasa Bali. Dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluwet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

7, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidendrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Lakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa Rere dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rau-Rau Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa.
Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumi Ayu, Cirebon, Kedung, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia, kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.

0: Luis Alcara.
1: Ya, bagaimana juga ada orang semua masih dalam program acara belajar bahasa daerah ya, dan tadi sudah kita orang ikuti 10 penutur terbanyak yang ada di Indonesia ya, bagaimana juga ada orang semua. Dan bahasa daerah ini bahasa yang dituturkan juga secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di suatu wilayah ya, dan ini juga menjadi identitas budaya ya, menjadi simbol jati diri, tradisi, dan juga kearifan lokal masyarakat setempat. Ya, dan macam-macam kakade dorang semua masih dengan berbagai informasi ya, juga Guru Nusantara masih hadirkan, dan kembali satu pesan-pesan berikut ini.
2: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
3: Hey, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
4: Dan sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Kakak Miki?
3: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
4: Bah, wah, Stevie Wonder kan?
3: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
4: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana lagi?
1: Kalau aku mau tanya, kamu mau pergi kemana? Biasanya mereka singgah, kopi mana?
0: Kopi. Coba diulang ya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Saya pergi main bola.
1: Jadi ya. Kopi jawabnya sapi.
0: Oke, saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it begini. Works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex. Kakak, ku kerja di Jakarta lah, yombex. Terus mereka biasa panggil tax, kakak itu tax disingkat.
0: Kakalix,
1: bix gitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh pace. Hey, pace, kopi mana?
0: Pace, kopi
1: untuk
0: mana?
1: Cowok tuh ya. Untuk cewek, mace.
0: Kalau manggil mas atau mbak, itu dua-duanya kakak ya?
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak gitu. Kalau di sini, kalau misalnya bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak boleh ke situ, kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya, kak. Kaknya di belakang gitu. Kita itu apa dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa nada-nada Papua gitu. Apa lagi ya?
1: Biasa mereka bilang poster. Maksudnya, wih, kakak stiker, poster. Maksudnya itu
0: saya taman
1: terkini di mana? Oh, saya di taman anggrek. Kalau ditanya poster, taman anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa itu?
0: Rum berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Hubungan mana? Berlab. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Kelambu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan.
1: Eh, udah siap belum? Tempo. Bilang tempo tuh kayak, ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo. Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Kayak tampang kita serius kan.
0: Semuanya ada tanda seru.
1: Remember seru, tanda seru terus.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu, enggak ada kayak mau pergi mana enggak ada. Eh, hey, kopi mana? Gitu. Harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut
1: seperti sagu kan.
0: Tahu nggak lambang ini dari mana?
1: Dan
0: bukan dari Papua.
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja, mau bukan di Papua, bukan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo, yang Korambe, Akuse, ya?
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Noge sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya, lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Misalnya nggak gaya ngomongnya supaya saling mengerti ya bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Iya.
1: Kopi mana tadi? Kayak tadi. Kopi mana? Sapi pasar.
0: Baru? Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu deh. Di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Su Terlalu Lama. Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, Su Terlalu Lama.

0: yang artinya, wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu. Tempo Miki, kasih tahu, kakak dia ada tanya.
1: Saya kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga visi misi di dalam kita punya karya, di dalam kita punya lagu-lagu, kita tetap memakai bahasa daerah meskipun terus beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua, maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah, bahasa ibu. Karena sudah banyak bahasa yang punah tadi, yang tadi Steven bilang dari 400, karena sudah sekitar berapa sih kita? 260, 300-an gitu. Jadi ya
0: banyak yang hilang.
1: Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Bukan hanya bahasa Papua, tapi seluruh bahasa di Indonesia.
0: Iya betul. Jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup, ya kan, lingkungan ekosistem, hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
1: kebudayaan,
0: bahasa pakaian tradisional. Kebanyakan orang berpikir, kenapa sih di Papua orang berpakaian nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
1: rumah-rumah dengan poteka,
0: poteka ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di lagunya Noge, seperti

0: mungkin kita sebagai representatif yang ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa, kita mungkin membuat satu karya papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun yang gak pernah mau apa ya, mau,
1: malu
0: ya. Dengan jati diri itu jati diri kita loh.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu kritik? Enggak apa-apa gitu. Menjadi sesuatu yang berbeda itu enggak apa-apa. Jangan homogen. Jangan. Halo.
0: Hai.
1: Dari Nogay. Apa kabar?
0: Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram atau Facebook
1: @sobatnogay. Dan kita punya YouTube, dan single terbaru Papua ada di YouTube Wali Audio Works. Judul lagunya Papua yang dinyanyikan oleh kami,
0: Nogay. Oke, para pendengar Sonora, kami semua teman-teman yang terandalan,
1: jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sonora FM.
2: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
3: Suara apa tuh?
2: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
3: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
2: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
3: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
2: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
3: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser.
2: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
4: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 14. Baca-baca ke KAD, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung subang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Masih di Gitaran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masih akan hadirkan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 window. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur, ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Ketolong Pensi Kelau Pedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan-kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di pegunungan tengah ya Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Maca Ita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada Festival Ogoh-Ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok Ogoh-Ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, Ogoh-Ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, Ogoh-Ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan Ogoh-Ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung Ogoh-Ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi, yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti bisa disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu meriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini Festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut melestarikannya.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia.
1: Memahami makna lagu Berpindah Hati yang dinyanyikan dari Raisa. Ya, dan ini menggambarkan fase menyakitkan ketika seseorang menyadari pasangannya ya mungkin tidak lagi memiliki perasaan yang sama. Ya, dan lagu ini juga terdapat dalam album Ambivert dengan lirik yang menggambarkan juga kehilangan, kecurigaan serta kenyataan pahit ketika perasaan berubah. Ya, dan kekuatan lagu ini terletak pada sudut pandang seseorang yang menyadari perubahan dalam dirinya, ya, pasangannya, namun masih mencari kepastian, dan orang yang dahulu terasa dekat, kini tampak asing, sehingga hubungan yang memberikan rasa aman berubah menjadi sumber pertanyaan. Ya, dan Pacimace Berpindah Hati, ya, ini juga menggambarkan rasa sakit ketika posisi seseorang dalam kehidupan pasangannya perlahan seolah digantikan oleh orang. Dan ini bukan sekedar kehilangan pasangan, tetapi seseorang juga menghadapi kemungkinan bahwa orang lain telah menempati ruang yang dahulu menjadi miliknya. Ya, dan macam-macam kakak ada dorong semua, lagu ini dimaknai juga sebagai keberanian untuk meminta kejujuran daripada terus menjalani hubungan yang dipenuhi dengan pura-pura ya, dan ketidakpastian, atau seseorang yang membutuhkan kepastian agar dapat juga menentukan apakah hubungan tersebut masih layak diperjuangkan atau mulai belajar untuk merelakannya secara perlahan. Ya, dan penyanyi Raisa ya diketahui menulis lagu-lagu dalam ambivert dengan pendekatan yang lebih jujur dan juga personal tanpa terbebani juga dengan ekspektasi terhadap karya sebelumnya. Ya, karena itu Berpindah Hati seperti cerita emosional yang dekat dengan pengalaman ya, tentang mencintai, kehilangan, mempertanyakan ya, kemudian menerima, dan pada akhirnya berpindah hati. Ya, ini bukan hanya lagu ya Pacimace tentang seseorang yang ditinggalkan, tetapi juga proses menyadari kita punya ya, proses menyadari perubahan dalam cinta. Dan lagu ini mengingatkan bahwa cinta tidak selalu dapat dipertahankan hanya melalui keinginan dari satu pihak saja ya yang masih ingin bertahan. Ya, sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur ya, program Acara Kita Orang masih dihadirkan untuk menemani Pacimace Dora.
2: Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma ada dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia, namun dari Bukit Tinggi masyarakatnya menjawab,
3: "Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama."
2: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di Kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa, Puja Kesuma.
4: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, ya. Nah, NKRI harga mati.
2: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
5: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, rukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
2: Ketua LKM Agam Nyak Datu Leka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
6: Ini sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada. Saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu tiga orang dari Minangkabau.
2: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang, masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buek lah silang, yang bermakna bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
6: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
5: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
2: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut untuk Indonesia lebih bertoleransi.
7: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
8: Saya dari suku Minang, agama Islam.
9: Saya Batak, agama Protestan.
10: Saya dari suku Tionghoa.
11: Saya Minang, saya Islam.
12: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
13: Kami satu Indonesia, jaya!
2: Saya Aldila Sapitri, untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: banyak banget ya nyamuknya di sini.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
1: Kabar Papua jam 15.

Aceh Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara. Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.
4: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
5: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian carap. Menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
4: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
5: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja. Ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan. Itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
4: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, sebagainya.
5: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern

0: Pangeran tertuju pada satu titik ke atas sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung.

Ya, masing-masing yang ada di orang semua masih dengan info hiburan ya. Ada kebiasaan orang sukses ya, yang bisa pace-mace kita tiru ya. Dan kesuksesan ini tidak selalu datang secara instan, tetapi di balik pencapaian dari seseorang ya, ini juga biasanya terdapat kebiasaan sederhana yang dilakukan juga secara konsisten di setiap hari. Ya, dan kebiasaan tersebut ini dapat diterapkan juga oleh siapa saja tanpa harus menunggu memiliki kondisi yang sempurna ya. Dan berikut ini ada beberapa kebiasaan yang bisa ya ditiru ya untuk orang sukses ya, pacimaci kakak didorong semua. Yang pertama, selalu menepati janji ya. Yang kedua, menikmati hidup dan juga suka mencari inspirasi dan tahu prioritas. Ya, dan selain empat hal tersebut, salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan orang-orang yang produktif adalah dengan mengatur waktu dengan baik. Ya, dan orang juga terbiasa menentukan prioritas dan membuat juga daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik ya, dan juga waktu dapat digunakan lebih efektif dan juga aktivitas penting tidak mudah terlewat. Ya, dan kebiasaan berikutnya adalah terus belajar, di mana belajar tidak selalu berarti membaca buku dalam waktu lama ya, tetapi bisa dengan membaca artikel, mendengarkan podcast atau mengikuti pelatihan atau mempelajari juga pace-mace keterampilan baru. Dan kebiasaan belajar ini membantu untuk kan bisa memperluas juga wawasan dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu ya, orang yang ingin berkembang biasanya juga menetapkan tujuan yang jelas dan mengetahui apa yang ingin dicapai, dan juga berusaha memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah juga dilakukan. Dan dengan cara ini, kemajuan juga dapat dipantau secara bertahap. Ya, dan juga kebiasaan lainnya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh, misalnya pacimacikan berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan memberikan juga ya pacimace waktu untuk beristirahat. Karena kondisi tubuh yang terjaga, ini juga dapat membantu pacimace kan bisa menjalankan aktivitas hari-hari dengan lebih optimal. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah dengan kamu melakukan evaluasi diri di akhir hari ya, dan kamu juga bisa dapat meluangkan beberapa menit untuk bisa melihat apa yang sudah dilakukan ya, dan juga apa yang belum tercapai serta apa yang perlu kamu perbaiki pada hari berikutnya. Dan kesuksesan dari setiap orang ini tentu memiliki definisi dan juga proses yang berbeda ya, tetapi pacimace kebiasaan positif ini juga ya dapat menjadi langkah sederhana untuk kita bisa membangun kehidupan yang lebih terarah. Jadi tidak perlu kita menunggu perubahan besar ya, tetapi pacimace kita bisa mulai dari satu kebiasaan kecil dengan lakukan secara konsisten dan juga jadikan bagian dari

Selamat bertemu kembali kali ini dari RRI Tarakan dengan menampilkan satu topik yakni adat istiadat Dayak Tidung. Selamat mengikuti. Saudara pendengar, jika berbicara mengenai adat, maka kita tidak dapat terlepas dari suatu suku, sebab suatu

0: Kita sedang dengan daya hidung Kalimantan Timur ataupun Kalimantan. Itu merupakan satu organisasi yang tersusun terorganisir secara turun-temurun yang dibentuk dari bawah sampai ke tingkat nasional. Pola kerjanya Dewan Adat Dayak Tidung itu sudah tidak muluk-muluk seperti yang diprogram oleh pemerintah. Kita hanya mempunyai dasar dan pedoman, ya antara lain itu kita seperti saya menerapkan adat kebiasaan kepada masyarakat saya di Dewan Adat Dayak Tidung itu, yaitu berguru, dalam bahasa Tidungnya berguru, bertugas dan bekindi. Dalam bahasa Indonesianya, belajar, bekerja, dan membangun.
1: Pendengar, negara Republik Indonesia, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, masih mengakui keberadaan adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan pemerintah dalam kebijakannya berupaya melestarikan, menggali, dan mengembangkan adat budaya masyarakat, adat Indonesia. Bahkan dalam sistem hukum kita, hukum adat diakui merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Dewan Adat Dayak Tidung Kalimantan Timur yang berpusat di Kota Tarakan secara organisatoris merupakan bagian dari Dewan Adat Dayak se-Kalimantan yang berpusat di Balikpapan. Inilah penuturan dari Bapak Haji Mukhtar Basri Idris sebagai Kepala Adat Dayak Tidung.
0: Budaya Tidung sebelum dia memasuki Islam masuk ke artinya ke alam suku Tidung itu, mereka itu sama dengan dayak-dayak yang terdahulu tadi yang pedalaman artinya non-muslim. Tapi setelah mereka masuk agama Islam dengan cara pelan tapi pasti, budaya-budaya yang tadi yang sama dengan non-muslim dan saudara-saudara non-muslim itu, maka sedikit demi sedikit itu dihilangkan karena dimasukkanlah budaya-budaya yang asal dari Arab tadi, Arab Persi, Arab dari Iran, dari Irak dan lain sebagainya. Kalau Irau itu sebetulnya budaya, jadi yang agama ya agama. Jadi Irau itu budaya itu, kemudian di dalam tata pelaksanaannya itu digabung dengan budaya agama Islam, budaya Muslim. Ternyata di situ terdapat dengan bahasa-bahasa Arab, dengan minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan bahasa Arab. Kemudian ritualnya secara adat itu mendatangi, menghormati leluhur dengan pemberian-pemberian yang sajian-sajian tertentu kepada leluhur. Jadi bukan kepada setan dan jin, jadi kita menghormati leluhur kita yang terdahulu sudah meninggal, itu mereka bahwa kami cucunya akan melakukan ritual adat seperti ini. Ya. Misalnya seperti kita mau mengadakan girau besok, maka kita menurunkan, memberikan kapur siri kepada leluhur itu ada di rumah tempat-tempat tertentu, katakanlah memberi semacam kiri, tembakau, rokok, dan makanan-makanan ringan. Itu yang kita persembahkan kepada leluhur. Yang kita bawa ke sana sebagai tanda, bukan persembahan, sebagai tanda bahwa nanti tidurnya ingin bertemu dengan beliau. Di bawah ada satu tempat yang sudah ditentukan seperti rumah-rumah. Bukan rumah adat, di samping ada rumah adat, ada rumah kecil, spesial khusus untuk menyampaikan itu. Sekian ada kegiatan jirau. Di setiap tahun juga ada, tapi kalau ada jirau-jiraunya kita lakukan. Kalau tidak ada jirau, tidak kita lakukan. Jadi persembahan artinya apa ya, pemberian-pemberian itu, memberi hadiah kepada ya berkumpul bersama-sama dengan saya. Karena kalau tidak saya, mereka tidak lakukan. Jadi bersama-sama dengan kepala adatnya, diarahkan oleh kepala adatnya dengan menggunakan sarana bagaimana, itu dari petunjuk dari kepala adat tetap. Nah, kalau pengantin itu, Dayak Tidung itu kan suatu nama organisasi. Tapi pelaksanaan perkawinan Dayak Tidung itu sama saja seperti yang biasanya. Seperti umum, menganut dengan sesuai dengan aliran agama yang dianutnya. Seperti muslim, dengan nikah, pembatalan wudunya, untuk membatalkan istrinya. Nah, itu sama saja. Itu perbedaan cuma pakaian, nuansa pakaiannya saja yang berbeda gitu. Itu sebetulnya berarti pakaian. Jadi kalau misalnya pengantin itu mempelai itu tidak akan harus berbaju hitam, itu sudah salah. Dia harus berbaju kuning yang cerah dan merah dan perhiasan yang diperlihatkan perhiasan emas berlian atau kalau perlu. Ya satu tanda status ekonominya orang itu yang nikah itu, oh ini lebih baik, lebih besar dan lebih mempunyai.

Saudara pendengar, demikian tadi acara persembahan dari RRI Tarakan. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan akhirnya terima kasih atas perhatian Anda.

0: Disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Di ngiso mbaiso, hidup dan tersebar, salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga di ngiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan di ngiso mbaiso?
1: Suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut

dan saya sudah bersama saya Maci Cik menemani Pak Cik Maci Karali Dorong semua di sore hari ini ya, dari Jalan Tersangkapura nomor 23 ke 89 ke 3.

Cimat Cikaka Ades, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sami, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Mas Cito masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Mas Cito sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Mumfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi dua bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia Sobat Budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

wisata di Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara, tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur, baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

tahu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Pak Eko ini bisa senang-senang macam saya. Enak sekali.
1: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Secara berkala, Isa Ansori, warga Kabupaten Pemalang, selalu menanam pohon dengan jenis-jenis khusus. Pohon ini berfungsi untuk menahan air hujan.
1: Ini nanam pohon jenis apa, Pak?
2: Ini namanya, kalau orang ini bilang, kalau berhubung. Ini untuk serapannya air, ketika musim hujan itu sangat tinggi.
0: Sudah 30 tahun lebih, Isa berjuang untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah Pemalang Selatan. Pria berusia 58 tahun itu memulai merawat hutan sejak 1990 silam dengan membentuk komunitas pencinta alam Sabawana. Melalui komunitas itu, ia aktif melakukan konservasi hutan di wilayah Kecamatan Belik atau Pemalang Selatan.
2: Kita biasanya observasi ke lapangan dulu nanti. Setelah itu baru kita bisa menentukan titik ini harus ditanam. Lalu ada kerjasama. Misalkan ini di kawasan hutan produksi, ya harus ada minimal ada
0: sungai. Bukan tanpa sebab, upaya penghijauan terus dijaga penerima penghargaan Kalpataru tahun 2022 ini. Baginya, hutan, gunung beserta fungsinya bukan warisan, melainkan titipan yang sudah selayaknya dijaga dan dilestarikan untuk tetap berfungsi dengan baik.
2: Tujuannya, kalau ini ada serapan air seperti tanaman ini, nanti ketika musim kemarau, dia itu akan melepas air. Yang itu sehingga musim kemarau itu sumber mata airnya tetap akan terairi airnya. Karena memang ada, kalau bahasa Jawanya tandon, tandonnya itu di sini.
1: Pak, memang kalau di daerah Belik sini, Pemalang Selatan itu pernah mengalami kekeringan atau kesulitan air?
2: Oh, sering. Pernah 9 bulan juga pernah. Rata-rata itu 4-6 bulan, itu kekeringan.
0: Nah, dari proses pelestarian dan penanaman pohon di lahan kritis yang dilakukan Isa, setidaknya kini banyak warga yang terbantu. Seiring waktu, kegigihan Isa Ansori membuahkan hasil. Saat ini, 78 titik sumber mata air yang ia selamatkan mampu mengaliri air untuk memenuhi kebutuhan warga di 3 desa, yakni Mendelem, Beluk, dan Belik.
2: Ini bukan warisan kita, tapi itu titipan, sehingga kita harus mengembalikan titipan itu ke generasi kita ke depan lebih baik. Minimal sama. Yang kedua, saya itu capek ketika mendengar warga-warga kita itu mengeluh. Yang pertama kaitannya dengan keterbatasannya air sehingga mereka harus beli. Nah, melihat lagi yang ketiganya itu hutan kita. Sejak tahun 98 itu terjadi degradasi hutan.
3: Pendengar, seperti inilah salah satu sumber titik air di tempat konservasi Bapak Isa. Dan dari pantauan saya di lapangan ini, air cukup jernih dan masih ada puluhan titik air yang ada di tempat atau di wilayah Pemalang Selatan hasil dari konservasi Bapak Isa selama puluhan tahun yang melakukan penanaman pohon-pohon khusus untuk mengikat air.
0: Hasil dari kerja keras Isa Ansori bersama dengan komunitas pencinta alam Sabawana kini mulai dirasakan warga di Kecamatan Belik. Bina Irawan, salah seorang warga yang merasakan hasil dari konservasi alam yang dilakukan Isa, meski tak mengalami langsung, namun cerita dari orang tuanya pernah mengatakan wilayahnya dulu sering kesulitan air. Namun, kini ia tak lagi pernah merasakan hal itu.
4: Setahu saya emang pasokan airnya kurang dan juga kering, nggak ada air sama sekali, itu yang saya tahu. Nah, untuk musim-musim kemarau sebenarnya pasokan air tetap ada, walaupun ya sedikit berkurang tetapi tidak mempengaruhi kebutuhan air di desa saya. Dari dulu sampai hari ini beliau masih konsisten menjalankan kebutuhan publik, bukan kebutuhannya pribadi. Jadi sangat mulia sekali ya beliau.
0: Sosok Isa Ansori merupakan toladan yang tepat bagi generasi muda saat ini. Eka Waluyo, selaku ketua komunitas pecinta alam Sabawana, menyebut semangat Isa untuk melestarikan lingkungan hidup adalah inspirasi bagi generasinya.
5: Pembinaan-pembinaan kepada para pemuda untuk ikut peduli dengan lingkungan, sebenarnya bagi kami sebagai toladan dan sambutan yang luar biasa untuk generasi muda. Ketika melihat yang sudah sepuh masih bergerak, maka kami pun terpanggil untuk menjadikan kami menjadi garis depan untuk berkegiatan di konservasi.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 merilis masih ada 375 ribu hektar lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah. Upaya penanaman pohon di lahan kritis memang menjadi salah satu concern dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, telah ada sebanyak 101 juta batang pohon ditanam untuk reboisasi dan penghijauan di lahan kritis Jawa Tengah.
6: Ini waktu yang paling bagus untuk menanam. Yuk kita tanam, ada banyak sekali tanaman yang bermanfaat untuk rakyat. Mama tadi kita cari, elaknya bisa mendapatkan pohon gayam ya. Tidak banyak orang tahu. Maka mulai kita tanaman-tanaman rakyat, mulai kita tanam.
0: Lahan kritis merupakan PR bersama yang mesti dibenahi secara multisektoral, tidak hanya pemerintah saja. Sosok Isa Ansori merupakan bukti nyata masih ada masyarakat yang peduli dengan hutannya di tengah pembalakan liar dan alih fungsi lahan dari hijau ke wilayah permukiman yang kian masif di Jawa Tengah. Stimulus bantuan bibit pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah tepat dari pemerintah. Tugas selanjutnya, mari kita jaga kelestarian hutan, karena menjaga hutan berarti menjaga kehidupan.

Bend up.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 17. Pace-mace kakak ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Mas Riki Terampus Suara Budaya Papua, Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodang Good Malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak Pace Mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace Mace bisa berkomentar, Pace Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mace itu juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran ya itu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace KKID Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah,
Oke ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook, Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka nggak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mbak Cita akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Fatim Aceh, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang itu suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan pemusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Paci-paci kakak diorang semua ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar Paci-maci diorang yang sudah masuk di Facebook kita di Prompat RRI Jayapura. Paci-maci suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya, untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik, oke, terima kasih buat Mace Mace, kakak dan semua yang sudah berpartisipasi di saat ini, memberikan komentarnya ya, tentang kenapa sih Pace Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu, sudah kita informasikan juga ke Pace Mace Dora. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesornya ini yang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Tahukah Anda, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18. Pace-pace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dali kelama dang lupa mati sepo. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedo.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Agus, kok kenapa sudah pernah sekolah lagi?
3: Aku tahu tuh, sekolah tuh buat apa? Sani, lebih baik saya berdiri di pinggir jalan, tak ada pada tangan, ini nanti orang kasih tahu uang. Saya terus sekolah, tapi ini saya dapat uang ini.
2: Hai, kok sekolah kan untuk cari ilmu toh, bukan cari uang. Kalau kok sekolah, kok bisa wujudkan kok cita-cita toh. Dan kok selain dapat ilmu untuk kok bekal hidup, kok juga bisa dapat penghasilan nanti.
3: Iya juga, tapi saya pikir-pikir dulu ya.
2: Di, kok pikir-pikir apa lagi? Ayo sudah, kalau gitu tunduk di sekolah.
3: Ayo sudah.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
5: Masih di Kitro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang nggak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya, lalu kebaya Jawa dengan jarit batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara. Ya, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia Sobat Budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Macita hadirkan ke Rondengan Sobat Budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Macita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya Sobat Budaya.
6: Ladies and gentlemen, this is special

mengenal rumah tradisional Papua. Rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang sangat unik.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layung Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi, itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

0: Sahabat budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga, termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura, seperti halnya hasil karya seni dari masyarakat kampung ASEI kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat budaya, untuk sampai ke kampung ASEI tidaklah sulit, hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura, tepatnya dari Pantai Kalpote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan festival Danau Sentani tahunan Kabupaten Jayapura. Maka sahabat budaya akan sampai di kampung ASEI. Masyarakat ASEI selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk kampung ASEI mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat ASEI untuk melukis yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombo. Sahabat budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari kampung ASEI kecil Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di kampung ASEI Sentani Kabupaten Jayapura menggunakan kulit kayu kombo bercorak mitologi dan filosofi hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombo dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. 3 warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur geta kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombo memiliki arti dan makna yang bersifat sakral karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondofolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan bioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombo sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya terdapat lukisan yang berhubungan dengan aspek religi dan mitologi seperti lukisan Hu dan Yuniki, juga lukisan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi seperti Fou, Kasindale, Isomo, dan Kino. Teknik pembuatan kulit kayu kombo tidak berubah dari dahulu sampai sekarang, masih dikerjakan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Hanya peralatannya yang berubah seperti untuk menebang pohon menggunakan kapak besi, parang untuk mengupas kulit kayu kombau, dan lempengan besi untuk menumbuk kulit kayu kombau tersebut agar panjang dan melebar yang dikeringkan dan nantinya sebagai bahan utama melukis.

Sahabat budaya, saat ini lukisan kayu kombo masih tetap dilestarikan oleh orang Sentani, khususnya yang berada di Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Walaupun fungsinya sudah berubah, tidak lagi sebagai pakaian, tetapi sudah dijadikan sebagai salah satu cenderamata khas Papua dari Sentani, dan sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan lukisan kulit kayu dari Asei ini berhasil memecahkan rekor MURI pada Festival Danau Sentani tahun 2014. Dengan lukisan di atas kulit kayu sepanjang 100 meter, bahkan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, Papua Barat pun telah mengusulkan kombo sebagai warisan budaya tak benda nasional dan dinyatakan lolos kategori dan menunggu penetapan bersama benda budaya Papua lainnya yang diusulkan seperti tradisi war, upacara tradisional orang Biak, Ela, teknik berburu tradisional orang Sentani, tenun tervo, onai, arsitektur tradisional daerah pegunungan Papua, aker, tradisi penangkapan ikan orang Biak. Sahabat budaya, dari ketekunan memberikan hasil yang menggembirakan, dari hasil karya seni membuat dunia mengenal kita. Dan akhirnya, dari Kampung Asei kecil Distrik Sentani Timur, kami ucapkan, Kenambai Umbai, satu utu ceria berkarya.

0: freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 19. Macem-macem kakak adik, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Bersedia kita rumpus suara budaya Papua, program apa terakhir Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majet akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majet gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majita akan hadirkan ya beberapa rekomendasi kuliner malam yang selalu jadi favorit banyak orang. Jadi macam-macam kakak adik dorong pasti sudah tahu ya apa saja sih makanan yang dimaksud ya, atau mungkin malah belum ya. Nanti Majita hadirkan informasinya. Nah, kalau malam hari ya, itu nasi goreng jadi makanan yang mudah dijumpai, bahkan tiap penjual itu memiliki cita rasa yang berbeda satu sama lain ya. Nah, itu Majita akui ya, karena nasi goreng yang sebelah dengan yang sebelah misalnya jualannya berdekatan ya, itu belum tentu rasanya sama ya. Dia punya cita rasa masing-masing, dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para kudis ya, foodies gitu ya, pada malam hari. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peyek ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Nah, jadinya rasa ayam ungkep atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng ya, sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Wah, macam itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar, nah jalan ninja satu-satunya itu adalah sate ayam. Enak banget nih kalau udah malam terus makan sate ayam pakai lontong ya, aduh enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya, itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Maci itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti Pace Maci kakaknya dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Macita juga ngajak macam-macam kakak di dorong semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih. Udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan. Makan nasi goreng di malam hari memang sudah jadi kebiasaan kami. Aduh, berpantun atau gimana nih? Makasih Adit ya. Lalu ada berikutnya ya. Yang ini dari Novela ya. Novela ngatain martabak manis atau martabak telur itu paling enak dimakan pada malam hari Macita ya. Kalau yang suka asin boleh deh martabak telur jadi pilihan tepat, dicocol ke bumbu cuka untuk menambah kenikmatan. Nah, kalau ingin lebih modern lagi ya, banyak martabak telur yang menyediakan isian keju mozzarella. Oke ya. Nah, yang berikut ya,
Kali ini ya ada Ali ya, ada Ali juga mau sate ayam atau sate kambing Mace Ita. Sate ayam biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang gurih, sementara sate kambing biasanya disajikan dengan bumbu kecap yang manis. Oke deh ya, oke Mace Ita bacakan tiga dulu ya. Nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini.

Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliner di malam hari yang paling sering kita cari atau yang paling sering jadi rekomendasi dari macam-macam kakak di Ketorong semua. Dan macam-macam orang juga bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook maupun di Instagram tentang makanan atau jajanan kuliner apa sih yang paling macam-macam orang suka ketika malam hari. Kalau tadi Mbak Jeto sudah bahas ya, ada nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam. Juga kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Masita ngobrol-ngobrol Google ya, Masita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Masita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya. Dan itu enak banget ya, walaupun ada yang bilang Masita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk. Tapi Masita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga enggak ada masalah ya. Gimana dengan pacar-pacar orang ya? Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya. Makan bakso, kayaknya seporsi itu nggak cukup buat Mbak Jaita. Ini udah ketahuan nih Mbak Jaita nih gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian entrop ke sana, lalu di jajaran Pantai Holtekam, jadi kafe-kafe yang dijadi sepanjang Pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari ya. Kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh Mas Cita. Jadi karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai strawberry ya, pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja, lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di Turang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Mbak Cita, banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk.
Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Nah, oke, baca-baca kakak ini dalam semua. Nanti baca kita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam,
0: kulit glowing.
2: Nah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Mas?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Masih di Kitaroku Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih tentang rekomendasi kuliner malam hari yang paling sering direkomendasikan oleh macam-macam kakak di terang semua. Nah, macam-macam juga masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook dan juga Instagram untuk memberitahu kepada Pak Cita dan juga pendengar yang lain bahwa apa sih kuliner atau jajanan yang paling sering macam-macam kakak di terang nikmati ketika malam hari ya. Tadi sudah ada roti bakar, juga ada ikan bakar, ada bakso, ya, nasi uduk, ya, lalu kebab Turki, itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini adalah soto. Nah, jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa yang beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, memang Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada apa sih namanya kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya, Mbak Cita juga seneng banget kalau makan di angkringan karena selain murah kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam, macam-macam kakak di terang semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengarnya Mbak Cita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua Mbak Cita. Iya ya, kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Cita ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi walau martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, Enak banget. Memang menjadi bingkisan peluru hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Macita baca dulu ya. Tinggal dua ya ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakek itu orang semua ya. Nah, yang berikut ini ya, Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari. Ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, iya benar-benar ya, benar-benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau Macita pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek. Nah gitu deh, makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluarlah jadi menjadi makanan khas dari mie tek-tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Oke. Itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak di dorong semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah, jadi udah kepikiran mau jajan apa malam hari ini? Itu dia.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace KKD dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yosman ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya yang memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan, pada hitungan keempat lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff.
Ya, nah, gerak jive ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll, ya. Nah, jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71, ya. Jadi gerakan jive ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan dua kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama, ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian jive ini, ya. Ya, seperti tari jive biasa, lalu jive ular, ya, zigzag gitu, ya, kayak ular, lalu jive robot, ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot, ya. Lalu jive sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua, ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki, ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa, ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut, ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar, ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi, ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan

tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya, karena memang seni itu terus berubah ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: Para Budaya Nusantara.
1: Masih di Ketrompe Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: banyak, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Kabar Papua jam 20. Pacemace kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Kebiasaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mongboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu namakan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara

0: kerasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang udah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang. Kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sandal dong

0: bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak, buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak.

0: adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu, habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa, pasti semua aparat berkumpul di sana, jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan Om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis. Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
1: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
0: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
1: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
1: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
0: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
1: Baiklah nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apamu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
0: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Pak, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa? Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Dima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak? Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan melakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutla itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Uma kan?
1: Iya, Uma. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja Pak ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya apa dan Uma. Harapan apa?
2: Kalau apa masih peduli, apa tak mungkin bakarahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima? Apa sudah jelaskan berkali-kali? Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan apa? Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah apa? Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Ima kritis, Pak. Ima anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas, Mak. Tolong Ima, Mak.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Ya Allah, Ima. Bertahan nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Bertahan, Ima.
3: Ima, apa? Jangan membakar lagi.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima. Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbela sungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, umak sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan umak?

0: Saat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh apa menyesal, nak. Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan bertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, kujalani hidup ini dengan penuh air mata, rasa sakit karena rindu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

Masih bersama dengan kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni mansorandak. Ya, ini mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya sahabat budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi mansorandak. Nah, sahabat budaya, mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, sahabat budaya, tradisi mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Masih di Kitorempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya, misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ikuti dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.

0: hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace, kakak di dorang semua, kali ini Pace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar aku kincur, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Ya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace, kakek diturang semua, Mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah. Ya, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 di antaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jelas sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara Tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesetiaan macam-macam kakek orang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya. Selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Ada apa lagi, Ma?
3: Lihat si Rini, Pak.
2: Kenapa, Rini? Kenapa?

0: Aduh Rini, ku badan panas sampai kok menggigil begini kan, nak? Aduh, mama. Eh mama, kau cepat ambil obat yang di lemari itu, cepat, ma.
1: Eh pa, kau sembarang sekali, kita harus cepat bawa dia ke dokter sana, ke rumah sakit.
2: Stop, menggunakan obat tanpa resep dokter. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Tara.
6: Intermezzo.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Lagi apa, Pak Odang?
2: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
2: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
2: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
1: Segitunya sih.
3: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
4: Ada beberapa kasih yang Pak Odang air sendiri.
2: Ya, sama-sama.
5: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
6: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
1: Iya tahu kok, bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Eh, awas, ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, yang sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Citarapu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorong Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bangon. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jengblong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata ratu agung atau tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi, degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jengglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau cempres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Teduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidironski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

mendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional, sekali merdeka

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di

Baik, selamat pagi pejama CKK di Dorang dimanapun kita berada. Masih bersama kami ya di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik, pejama CKK di Dorang, kita berjumpa kembali lagi di kita punya suara budaya Papua di Propat RRI Jayapura di pagi hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Bersama saya Mace Cheryl akan menemani Pacamace Dorang semua dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan kita punya berbagai program acara di sepanjang hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini untuk mengawali kita punya perjumpaan ya di pagi hari ini, Mace Cheryl hadirkan satu renungan agama Katolik dengan topik mengalahkan iri hati dengan syukur, dan disampaikan oleh Rosita S. Ngabut, tentunya dengan persembahan lagu-lagu Kidung Pujian Agama Katolik sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan buat pacar-pacar kakak ada dorang dimanapun kita berada, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Mace Cheryl menyapa kita orang semua di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk download kita punya aplikasi RRI Digital melalui Play Store maupun di App Store. Baik, pacar-pacar kakak adik dorang, langsung saja satu renungan agama Kristen Katolik hadir menemani suasana pagi hari umat Katolik dimanapun kita berada dan kita orang semua dimanapun kamu berada. Baik, ini dia satu persembahan renungan agama Katolik dan lagu-lagu religi Kristiani Katolik di pagi hari ini.

Salve, shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Agama Katolik. Bersama saya, Rosita Septiana Ngabut, penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Pada hari ini, Minggu 20 September 2026, bacaan Injil diambil dari teks Kitab Suci Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16a dengan tema mengalahkan iri hati dengan syukur. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati dan budi kami. Semoga sabdamu menjadi terang dan garam bagi hidup kami, sehingga kami mampu melaksanakan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerjaan itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari."
Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah merasa iri hati kepada sesama. Iri hati adalah perasaan tidak senang atau tidak suka saat melihat sesama mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan yang tidak dirasakan oleh orang yang merasa iri hati. Dampak buruk dari sikap iri membuat hati menjadi selalu gelisah, stres, dan tersiksa karena terus memikirkan kelebihan sesama serta merusak hubungan yang mengakibatkan perilaku merendahkan sesama hingga timbulnya permusuhan. Sikap ini membuat seseorang gagal melihat dan bersyukur atas berkat yang telah ia terima dari Tuhan. Seseorang yang memiliki sikap iri hati dibutakan oleh perasaannya dan tidak melihat bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh sesama bukan karena kehebatan orang tersebut, melainkan karena kebaikan Tuhan. Orang tersebut terus membandingkan pencapaian atau berkat yang ia terima dengan berkat dari sesama. Ia tidak menyadari bahwa berkat yang diterima oleh setiap orang didasarkan pada kemurahan hati dan kasih karunia Tuhan, bukan pada ukuran jasa manusia. Ukuran Allah bukanlah hitungan prestasi dunia, melainkan kerahimannya yang tidak terbatas. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi iri hati, seperti bersyukur, fokus pada nikmat dan potensi yang sudah dimiliki diri sendiri daripada terus membandingkannya dengan sesama, serta membersihkan hati, menyadari bahwa setiap orang memiliki berkat dan jalan hidup masing-masing yang telah diatur oleh Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Yesus menggambarkan kerajaan surga lewat seorang tuan rumah yang mempekerjakan buruh pada waktu yang berbeda, ada di pagi hari dan ada di sore hari hingga petang. Tuan rumah memberikan semua buruh dengan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Para pekerja protes karena tidak mendapatkan hak yang sama dari hasil kerja mereka. Yang datang lebih awal merasa iri dan bersungut-sungut karena mengira akan mendapat upah yang lebih besar dari yang datang kemudian. Mereka berpikir bahwa sang tuan rumah bertindak tidak adil. Mereka lantas menuntut haknya supaya diberi keadilan dengan upah yang setimpal. Maka kata tuan rumah itu kepada mereka, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Tuan rumah menegaskan bahwa ia tidak berbuat curang karena membayar sesuai janji awal
yaitu semua pekerja mendapatkan upah sedinar sehari dan ia berhak menunjukkan kemurahan hati kepada siapapun yang ia kehendaki. Ia menunjukkan kasih karunia Allah yang tidak dapat dihitung dengan ukuran jasa manusia. Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada siapapun yang dikehendakinya, baik yang merespon panggilannya sejak awal maupun di akhir, bukan karena manusia merasa paling lama atau paling banyak berbuat baik, melainkan karena kebaikan hatinya. Tidak ada manusia yang bisa membeli atau merasa paling berhak atas keselamatan karena semua yang diterimanya secara cuma-cuma sebagai pemberian dari Allah. Pesan yang terkandung dalam perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur mengingatkan kita untuk tidak membandingkan pencapaian atau berkat yang kita terima dengan sesama. Jalani panggilan hidup bukan demi upah, melainkan rasa syukur atas keselamatan. Jangan iri hati dan bersungut-sungut ketika melihat sesama mendapat berkat atau kemurahan Allah yang sama bahkan lebih, sementara kita merasa sudah berjuang lama. Marilah kita merefleksikan diri, apakah kita pernah merasa iri hati atau bahagia ketika melihat berkat yang Allah berikan kepada sesama? Semoga kita membuka hati dan pikiran untuk tidak merasa iri hati atas kebaikan yang Allah berikan kepada sesama, melainkan merenungkan sikap berani bersyukur. Allah telah memberi kita panggilan untuk datang dan terlibat dalam karyanya, yaitu di dalam kebun anggur. Ia memang menjanjikan upah, tetapi kita tidak perlu menuntut hak Allah. Kita tidak berhak protes karena kita telah mempercayakan diri kepada Allah. Kita hanya diminta bekerja dan menerima hasil sesuai dengan kebaikan Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas sabdamu yang telah menyejukkan hati kami. Ya Bapa, Engkau memanggil kami masuk ke dalam kebun anggurmu tanpa memandang masa lalu atau seberapa pantas kami. Ampunilah kami jika seringkali hati kami iri atau merasa lebih berhak atas kasih karuniamu. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas keselamatan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami tanpa bersungut-sungut atau membandingkan diri dari sesama. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan agama Katolik di pagi hari ini.

Hidup Kristen bukan berandai-andai. Seandainya mama dan papa saya gak bercerai, mungkin hidup saya lebih bahagia, pendeta. Seandainya saya punya suami yang baik gitu, yang ngerti, yang sabar, mungkin saya wanita yang berbahagia dalam hidup ini, pendeta. Hidup Kristen bukan seandainya, hidup Kristen adalah sekalipun. Sekalipun suami saya keras, tangan Tuhan mampu mengubahnya dan rumah tangga saya akan jadi bahagia. Sekalipun mama dan papa saya bercerai, tapi Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang mampu lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Sekalipun saya pernah gagal, tapi hari depan saya secerah janji-janji Allah. Sekalipun saya pernah jatuh, saya akan bangkit lagi, dan saya tahu tangan Tuhan menopang saya. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin.

0: itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kemudian pertanyaannya, jalan apa yang dia buka buat kita? Maka jalan keselamatan, jalan ke surga. Kenapa? Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga ketika manusia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang diperbuat, Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus bukan hukum mereka yang berdosa. Yesus bukan hancurkan mereka yang hidup di dalam kesesatan. Tetapi Yesus panggil, barang siapa yang menerimanya, diberinya anugerah, diberikan keselamatan. Banyak orang cuma sibuk, oh ini agama saya, kalau agama saya ini agama kamu, itu berarti kita berbeda. Tidak sedikit orang yang akhirnya bermusuhan karena agama. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan keselamatan, Tuhan menciptakan ketentraman. Berarti barang siapa yang menerima jalan dari Tuhan, dia menjadi anak Allah, dia hidup dalam kepastian dan melangkah dalam kemuliaan.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Tuhan.
1: Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Kabar Papua jam 6. Maci-maci kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pacamaca kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, Pak Camat CKK ada dorong dimanapun Gitong berada. Sudah pukul 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih menemani kita orang punya pagi hari ini ya, dengan suasana cerah mungkin ya di luar sana. Dan tentunya masih dikitong punya suara budaya Papua Program 4 RRI Jayapura. Dan tadi satu rangkaian renungan agama Katolik sudah hadir mengisi ruang dengar kita orang semua ya, mengawali kita punya perjumpaan dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, Pace-pace di pukul 6 hingga di pukul 7 kita ada Jelajah Jayapura 1. Tapi Mace Cheryl masih hadirkan kita punya lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini. Dan apa kabar buat yang baru bergabung, selamat pagi saja. Selamat menikmati suasana minggu pagi bersama keluarga tercinta. Dan tentunya dengan sejumlah atau rangkaian hari libur ya, yang tentunya mungkin menyenangkan buat pace-pace dorang semua. Dan nanti di pukul 8 hingga di pukul 9 buat kita punya adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ada siaran sekolah minggu dari Jemaat Maranatha Post Pelwick Bethlehem Tasangkapura. Buat adik-adik sekolah minggu, jangan lupa di pukul 8 hingga di pukul 9 ya, kita ada siaran sekolah minggu. Masih Mace Cheryl hadirkan lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini. Dan tentunya buat umat Kristiani dimanapun kita berada, selamat beribadah saja ya, beribadah minggu pagi di pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Masih dengan kita lagu-lagu religi rohani ya, menemani suasana pagi hari, pace-pace kakak adik dorang semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang mencerminkan kedewasaan jiwa orang yang memilikinya. Jadikan sabar sebagai pilihan dalam menghadapi setiap permasalahan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang jangan pusing soal masa depan. Renungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang pernah mengalami saat-saat dalam hidupnya di mana ia merasa bingung mau jadi apa dirinya nanti. Profesi apa yang akan ditekuni? Dan bidang apa yang akan ia dalami. Kita semua pernah berada di titik itu. Atau bagi saudara yang belum pernah, saudara akan mencapai titik di mana saudara bertanya-tanya, mau jadi apa saya nanti? Ketika kita lulus SMA, mau memilih jurusan di universitas, saat itulah seringkali kita berpikir, saya mau jadi apa? Apa yang terbaik buat saya? Ada saat di mana pikiran kita berkecamuk mempertanyakan mau jadi apa nanti? Bagi saudara semua, baik yang kuliah ataupun tidak, ada masa kebingungan atau penasaran soal masa depan. Begitu juga soal jodoh, soal pasangan hidup. Mungkin saudara seringkali bertanya, siapa jodohku? Di mana jodohku? Kapan aku menikah? Apakah aku akan menikah nanti atau tidak? Apalagi ketika kita berada dalam keadaan terpuruk atau dalam penderitaan, kebingungan tentang kejelasan dan kepastian keadaan kita di masa depan seringkali memenuhi pikiran kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita agar kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana jadinya kita nanti. Sebab Tuhan yang mengatur dan menetapkan langkah-langkah hidup kita, asal kita senantiasa hidup di dalam Dia. Dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 tertulis demikian, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kita tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita, dan kita tidak berkuasa menetapkan langkah kita. Seluruh hidup kita ada dalam kuasa dan penentuan Tuhan. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu berupaya dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk pasrah dan diam serta tidak berbuat apa-apa. Justru kita harus melakukan bagian kita secara aktif dan tekun. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karenanya kita dapat mengandalkan Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik. Promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia, asalkan kita selalu hidup berkenan kepadanya. Tuhan punya rancangan yang baik buat saudara semua. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dipenjara di Mesir karena difitnah, ia tetap tekun dalam iman, setia melakukan kehendak Tuhan. Jika saudara mengalami kesulitan, menemui jalan buntu, atau nampaknya hidup saudara seolah-olah tidak punya masa depan, saya katakan seolah-olah, karena itu adalah persepsi kita yang negatif terhadap diri kita sendiri dan rancangan Tuhan. Sekali lagi, bila saudara mengalami kesulitan dan jalan buntu, sehingga seolah-olah tidak ada lagi masa depan buat saudara, ingatlah janji pertolongan Tuhan buat saudara. Itu pasti. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan ia berkuasa mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ia akan merubah ratapan kita menjadi tarian. Ia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Dalam Mazmur 112 ayat 4 tertulis, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Dan di dalam Mazmur 40 ayat 2 tertulis, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tuhan selalu menjadi penolong yang setia bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan akan selalu menjadi penolong bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Ada satu perkara yang seringkali mengusik hati kita sebagai orang percaya, yaitu mengapa orang yang hidupnya jauh dari Tuhan justru nampak baik-baik saja. Hal ini bisa mengganggu kita dan membuat kita kehilangan fokus pada Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak usah iri hati terhadap orang-orang yang berdosa. Walaupun hidup mereka nampak enak, nampak sejahtera, sukses, kita tidak perlu iri hati terhadap mereka. Dalam Amsal 24 ayat 19 tertulis, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Dan di dalam ayat 20 tertulis, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Kesudahan orang berdosa adalah kebinasaan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang sekarang ini menangis karena mereka akan tertawa. Dan sebaliknya bagi mereka yang tertawa di dunia ini, akan menangis pada akhirnya. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, mengekang segala keinginan hawa nafsu dosa. Di dunia ini kita menangis karena kita harus memikul salib setiap hari, mati bagi diri sendiri, dan hidup bagi Tuhan Yesus. Namun kita akan mengalami sukacita yang Tuhan janjikan dan pasti kita alami dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah mempercayai Tuhan dan hidup dalam ketaatan serta kesetiaan dalam melakukan firman-Nya. Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari saudara, bersukacitalah selalu dalam Tuhan, setialah kepadanya, dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara rindukan dalam hidupmu. Jangan pusing dengan keadaanmu. Jangan khawatir. Jangan bingung soal masa depanmu. Sebab Tuhan sudah mengatur semuanya bagi saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan, Allah yang baik. Engkau ngatur langkah-langkah hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami seringkali khawatir, bingung tentang masa depan kami. Padahal Engkau sudah merancang yang terbaik buat kami. Ampuni kami ya Tuhan, atas kebimbangan kami dan ketidakpercayaan kami. Mulai saat ini kami mau percaya dan berserah penuh kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan merancangkan yang terbaik buat kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Oleh karena kami memiliki Allah yang baik. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Yang mengatur kehidupan kami. Engkau berkuasa dan memegang kami dalam tangan-Mu. Engkau yang dapat mempromosikan kami dan mengangkat kami, memuliakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami terus ya Tuhan dan kuatkan kami. Untuk kami selalu berjalan dalam ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang rahasia di balik persepuluhan. Apa sebenarnya makna persepuluhan? Dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui persepuluhan? Dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29 tertulis demikian. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami apa sebenarnya makna dari persepuluhan, kita dapat meninjau untuk siapa persepuluhan itu diberikan. Yang pertama, saudara, persepuluhan diberikan untuk orang Lewi, yaitu mereka yang pekerjaannya adalah melayani Tuhan di tempat ibadah. Sebab mereka tidak bekerja dan tidak mendapat milik pusaka berupa tanah di Israel. Dalam masa sekarang ini, pengertian orang Lewi adalah mereka yang bekerja melayani Tuhan secara khusus, yakni para pendeta, gembala, penginjil, guru agama, baik di gereja maupun di lembaga pendidikan, sekolah atau tempat pelayanan lainnya. Intinya adalah mereka yang melayani Tuhan secara penuh waktu. Yang kedua, saudara, orang asing, yaitu orang-orang yang tidak termasuk bangsa Israel, tetapi tinggal bersama penduduk Israel. Intinya adalah agar mereka bisa hidup dan makan serta terpenuhi kebutuhannya. Di masa sekarang ini orang asing berarti adalah orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam kesusahan, tidak terbatas pada latar belakang suku atau ras dan agama tertentu. Migran dan para pengungsi termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, saudara, janda, yaitu mereka, para ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan tidak memiliki penghasilan. Mereka harus diberikan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi setiap hari, agar mereka tidak jatuh, miskin, dan tidak menderita sengsara, seperti kelaparan atau tidak punya tempat tinggal. Yang keempat, saudara, yatim, yaitu anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Berlaku pula tentunya untuk anak-anak yang tidak mempunyai ibu atau yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Mereka harus dicukupi kebutuhannya oleh setiap orang yang diberkati Tuhan secara materi. Yang kelima, saudara, untuk pengucapan syukur. Hal ini jarang sekali dibahas, namun tercatat di dalam Alkitab sebagai salah satu tujuan persepuluhan. Persepuluhan dipakai untuk pengucapan syukur. Saudara dapat membacanya di dalam kitab Ulangan 12 ayat 10-12, juga dalam Ulangan pasal 14 ayat 22-29. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui untuk apa dan kepada siapa persepuluhan itu diberikan, kita dapat memahami makna di balik persepuluhan. Yang pertama, saudara, persepuluhan itu dimaksudkan agar kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, harta materi, prestasi kita, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita harus ingat akan hal itu dengan cara memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, agar kita berbelas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan dan mendukung mereka agar mereka dapat hidup secara baik, terpenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi. Yang ketiga, saudara, bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Inti dari persepuluhan adalah kepedulian kepada sesama dan mengingat akan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang dalam penderitaan, yang membutuhkan bantuan kita. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus menekankan pentingnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Orang bisa saja memberikan persepuluhan tanpa memiliki belas kasihan. Tapi orang yang berbelas kasihan pasti akan senantiasa tergerak untuk memberi, menolong, dan membantu sesamanya yang membutuhkan bantuan. Firman Tuhan juga mengajar kita agar kita tidak kikir, tidak pelit, tetapi mau bermurah hati, berbagi dengan sesama kita. Jadi inti dari persepuluhan adalah kepedulian kita dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Di dalam Maleakhi disebutkan bahwa persepuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan. Dalam konteks sekarang ini, rumah perbendaharaan itu bisa berbicara tentang gereja, institusi, organisasi sosial. Tapi gereja yang menerima persepuluhan harus dapat mengatur persembahan persepuluhan ini untuk dibagikan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan juga menyebut kita sebagai bendaharanya. Tuhan Yesus menyebutkan sebuah perumpamaan tentang bendahara. Sesungguhnya Tuhan hendak menyampaikan bahwa kita adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Sesungguhnya dalam perjanjian baru, penekanannya adalah kepada memberi. Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Firman Tuhan berkata, ibarat

berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat latar belakang dan perbedaan. Pada hari terakhir dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menilai setiap orang dari perbuatan baiknya kepada sesamanya. Sebab perbuatan kita kepada sesama adalah seperti kepada Tuhan. Matius 25 ayat 35-36 tertulis, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan. Melakukan yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Sebab berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi inti daripada persepuluhan adalah kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita yang menderita, yang membutuhkan, yang miskin. Kita harus peduli kepada mereka. Persepuluhan bukanlah hanya untuk gereja saja, bukan hanya untuk pendeta. Jika pendeta menganggap persepuluhan hanya untuk dirinya sendiri, maka itu adalah suatu konsep pemahaman yang salah. Ingatlah bahwa inti dari persepuluhan adalah agar orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang Lewi, orang asing, janda yatim piatu, bisa mendapatkan makanan. Agar tidak ada orang yang miskin di antara kita. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia di balik persepuluhan. Lebih daripada itu saudara, Tuhan menghendaki agar kita selalu bersedia untuk berkorban baginya. Lebih daripada persepuluhan, seluruh hidup kita, kita harus berikan kepada Tuhan. Sebab Ia telah menyelamatkan kita oleh anugerah-Nya. Dia sudah mati bagi kita, menebus kita dari dosa dan penghukuman serta maut. Dia telah menyelamatkan kita. Dengan demikian, kita pun harus dapat membalas kasih Tuhan dengan bersedia berkorban bagi Tuhan, dengan mentaati firman-Nya, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini memberikan pemahaman yang lebih dalam. Dan saya berdoa agar Roh Kudus membukakan hati dan pikiran saudara untuk memahami kebenaran tentang persepuluhan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Raja Maceh Kakade pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maceh Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyebab efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Berarti alamat yang dikorbanin biasanya.
5: Ya, walaupun berempat berlima saya yang dikorbankan. Ya, marketnya itu pertama emang sulit ya Pak ya. Walaupun gak punya sertifikat kayak orang lain ya, sarjana, PNS.
6: Cerita dari tanah Pasundan Kuningan Jawa Barat membuat saya takjub karena keberanian dan kegigihannya menafkahi keluarga dengan cara yang tak biasa. Berburu ke ketinggian pohon, bahkan masuk ke hutan yang sebagian orang takut melakukannya. Tekadnya hanya ingin menafkahi dengan baik keluarganya dan dua orang anak yang dicintainya. Sifatnya yang bersahaja membuat saya nyaman berlama-lama di rumahnya. Bahkan disuguhi hasil tangkapannya yang baru saja ia bawa beberapa saat sebelum saya datang. Saya perkenalkan, namanya Kang Ahmad Jubaidi. Tapi orang Kuningan mengenalnya Mamat Lengser. Ya, selain menekuni sebagai pencari lebah madu, Kang Mamat juga sering mengisi acara penyambutan calon mempelai dalam pernikahan Sunda. Semua dijalani dengan hati. Oh iya, hasil tangkapannya hari ini lumayan banyak loh. Saya pun disuguhi langsung dari baskomnya. 5 tahun, Kang Mamat belajar menaklukkan lebah yang tak jarang menyengatnya.
5: Habis dari itu, mula-mulanya memberanikan diri itu ngambil madu nyiruan dulu yang segede-gede lalar. Yang kalau di sini tuh kebanyakan tuh di rumah-rumah, di plafon. Ya, kalau di hutan itu, kalau nggak di bawah batu, di pohon yang udah berlubang tuh, Pak. Tapi yang nggak masuk air hujan. Nah, pas nyoba-nyoba madu odeng itu, pertama, setahun pertama nggak pakai safety, Pak. Masih manual. Sekali, dua kali, 10 kali, nggak kenapa-napa. Pas apa, alhamdulillah, babak belur, Pak.
6: Lama ngobrol, akhirnya Kang Mamat Lengser cerita juga bahwa lebah juga perlu diperhatikan kondisinya. Artinya, kita harus tahu kapan dia bisa diambil madunya, kapan mereka tak mau diganggu. Sebagai pencari madu yang mencari madu di alam liar, alias tidak diternak, wajib hukumnya menjaga ekosistemnya, agar suatu saat kembali bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
5: Ya pertama otomatis Pak, takut itu ada, badan gemetar ya Pak ya, otomatis tangan keringetan juga gitu. Tapi kita juga kan minta ilmunya dari orang Cipasung itu tipikal-tipikal madu yang lagi, kalau orang kan lagi amarah ya, lagi nyantai atau gimana, kita pelajari tipikal-tipikalnya gimana.
4: Gimana rasanya pertama kali disengat? Pertama kali?
5: Indah banget, Pak. Nah, ada gatal, ada panas ya, Pak ya. Terus tipikal tiap lebah juga beda, Pak. Pertama kali saya disengat itu sama madu nyiruan. Soalnya setahun pertama itu mencoba mengambil itu nyiruan dulu. Madu odeng saya belum berani. Nah, kena nyiruan itu meriang, Pak. Terus bengkaknya itu maksimal 4 hari, insya Allah 4 hari sembuh, Pak. 4 hari, 5 hari sembuh. Kalau madu odeng tipikalnya itu panas, Pak. Kayak kebakar. Beda sama nyiruan. Kalau nyiruan itu sakit sama gatal aja. Kalau odeng itu panas. Tapi nggak terlalu parah kayak nyiruan. Kalau odeng itu kalau udah nyengat, cuman kayak bentol aja. Kita tuh walaupun udah survei ya, Pak ya, minggu kemarin survei ada lokasi madu, pas kita mau ngambil udah diambil orang.
4: Oh
5: iya, kalau yang namanya liar kan itu bukan hak milik pribadi, tapi kan udah siapa yang cepat dia yang dapat duluan gitu. Wah, so, terus dari saingan pemanjat madu juga itu tantangannya untuk melestarikan itu, kadang kalau yang awam tuh telur-telurnya juga dibinasakan, diambil. Oh. Nah, nanti kita buat ke lokasi itu lagi kan gak tahu kapan lagi.
4: Padahal kalau telurnya dijaga, dia kan masih bisa produksi.
5: Produksi lagi.
6: Bukan hal yang mudah buat Kang Mamat Lengser menjual hasil tangkapannya di awal-awal. Namun, media sosial benar-benar membantu. Dan kini, madunya bisa dinikmati lebih banyak orang.
5: Ya, marketnya itu pertama emang sulit ya, Pak ya. Sulitnya itu madu alami itu rusaknya itu sama madu-madu yang abal-abal itu, Pak. Terus buat naikin pemasaran juga kan sulit. Pertama kebanyakan kan buat lingkungan dulu, Pak. Ada yang sakit dikasih, ada yang sakit dikasih. Habis itu kan otomatis saling memberitahu, Pak. Nah, masyarakat terdekat dulu. Setelah itu saya majang di Facebook, Pak, sama WA. Nah, Facebook sama WA. Habis itu alhamdulillah sampai sekarang enggak kuningan aja. Malah sampai ke Surabaya, Palembang, ke Jakarta, Bekasi dikirim, Pak, sama saya gitu. Alhamdulillah pemasaran udah luas sekarang, Pak. Malah madu juga keteter sekarang tuh. Walaupun enggak punya sertifikat kayak orang lain ya, sarjana, PNS, tapi penghasilan alhamdulillah bisa untuk

0: Saudara, suku Tidung merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di Kota Tarakan. Dari semua suku, berbagai ragam budaya tentu dimiliki. Salah satunya, budaya yang masih terlihat saat ini, yaitu ritual perkawinan di masyarakat suku Tidung. Hajah Megawati, tokoh perempuan Tidung sekaligus perias pengantin di bumi Paguntaka menuturkan, ritual perkawinan diawali dengan prosesi lamaran. Menurutnya, prosesi lamaran merupakan penjajakan kepada calon pasangan perempuan, atau dalam istilah kesukuannya disebut dengan ginis inis. Ginis inis dimaksudkan untuk mengetahui kepastian status lajang dari calon mempelai wanita. Beranjak dari ginis inis akan dilakukan prosesi lamaran yang dikenal dengan berseruan, sekaligus menentukan waktu perkawinan. Setelah menentukan waktu perkawinan, acara selanjutnya adalah pupuran yang harus dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Biasanya dilaksanakan sebelum ijab kabul dan kedua mempelai duduk bersanding. Di hari persandingan, rombongan mempelai pria pada saat menuju rumah mempelai wanita datang dengan diiringi irama hadrah dengan membawa busak serai atau bunga serai disertai dengan sedulang. Sedulang menurut Megawati adalah piring yang dibungkus kain kuning dalam hitungan ganjil, di mana hitungan tersebut disesuaikan dengan status sosial si gadis di masyarakat. Minimal piring yang dibawa adalah 3 lusin dan seringkali paling banyak 7 lusin.
1: Perempuan sudah disiapkan, kemudian yang laki datang dengan membawa itu tadi yang namanya sedulang, ada arak-arakan itu. Nah, arak-arakan pengantin itu biasa di depan ada busak sarai namanya, busak itu bunga. Mbak mesti pakai itu, mau dia sekarang pengantin adat atau bukan pengantin adat, kalau orang itu pasti ada busak sarainya, dua, kiri kanan pengantin. Nah, kemudian pengantin itu tadi membawa, pengawal-pengawalnya lah membawa sedulang. Sedulang itu tergantung ininya, kadang juga ada kesepakatan dari kedua belah pihak sedulangnya itu dalam jumlah ganjil. Biasa ya kalau piring kan lusin hitungannya, bukan per biji. Nah, boleh ya, jarang sih satu lusin tuh, minimal 3, kemudian ada 5, ada 7.
0: Ritual mulai terlihat kental ketika pengantin pria akan memasuki pintu atau tangga kediaman mempelai wanita. Penyambutan dengan acara buka-buka atau penghalang yang hanya akan terbuka jika salah seorang keluarga mempelai laki-laki menyerahkan bayaran sejumlah nilai tertentu. Acara buka-buka ini diakhiri dengan pengantin pria mencelupkan tangan ke beras dan air yang telah disiapkan di wadah tertentu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Dalam kegiatan ini melibatkan sang perias pengantin, seperti penjelasan dari Hajah Megawati.
1: Pokoknya mau masuk pintu, kalau itu di rumah atau di gedung, ya itu dari pihak perempuan lagi disambut dengan selawat. Ya, selawat Nabi, kemudian kalau sudah masuk, itu pengantin tidak serta-merta langsung duduk bersanding. Dia lagi ada lagi acara buka-buka namanya. Nah, jadi si pengantin wanita sudah duduk di pelaminan, itu di ada penghalang. Kalau dulu, kalau bahasa Tidung dia ada yang namanya sesurung. Sesurung itu kayak tenda gitu. Kemudian yang kedua, itu ada lagi satu, biasa orang memakai kain panjang aja.
0: Setelah melalui proses buka-buka dan ijab kabul sesuai dengan ketentuan agama, proses perkawinan dilanjutkan dengan acara 3 malam. Prosesi acara tiga malam menurut Hajah Megawati merupakan wujud dari rasa syukur pengantin dan keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk membagi-bagi sedulang dari pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita yang membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sedangkan terkait aturan mahar atau seserahan, menurut tokoh perempuan Tidung ini, mahar akan disesuaikan dan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki.
1: Lamaran tuh ditanya dari pihak laki, nanti mintanya berapa? Biasanya orang Tidung tuh jawabannya gini, kalau banyak dibawa besar kerjanya, kalau sedikit dibawa ya kecil kerjanya. Begitu biasanya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, cuman kami ini keluarga besar, kalau kita kerja kita mesti ngumpul, harus ngumpul semua. Nah jadi yang dibawa itu kan untuk kebutuhan kita yang ngumpul banyak-banyak. Yang ngumpul dalam arti kata mungkin mengundang orang mungkin dalam jumlah banyak. Biasanya sih kalau orang berani masuk ke keluarga yang keluarga besar, dia pun sudah siap dengan itu. Jadi tidak diminta pun dia sudah tahu.
0: Demikian ritual perkawinan adat suku Tidung, Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Kowor Faido Nangkomar.
2: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
4: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
5: Apaan sih? Belum.
6: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
4: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
6: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah

0: Pentakosta adalah hari yang penting dan spesial buat setiap orang percaya, karena Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Karena ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka mereka diperlengkapi dengan kuasa. Gereja lahir karena kuasa. Pisahkan kuasa dari gereja, maka itu bukan lagi gereja, tapi menjadi apa? Kumpulan. Yang membedakan kekristenan dengan berbagai kajian-kajian adalah kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima. Mas, gereja lahir bukan karena orang pintar dan orang kaya. Bukan gereja butuh orang pintar dan orang kaya, tapi orang pintar dan orang kaya butuh gereja. Tanpa orang pintar, tanpa orang kaya, gereja tetap gereja. Tanpa gereja, orang kaya dan orang pintar bisa sesat dan masuk neraka. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada orang kaya yang mensupport gereja itu. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada kepahitan dan persoalan. Keluar, kita bikin gereja baru yuk. Gereja harus lahir karena kuasa.
1: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
2: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
1: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
2: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tuman.
3: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Baca Baca KKD, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, baik Pak Camat CKK Dedorang, masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Dan sudah pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur, di Ketong Punya Siaran Sekolah Minggu, Maja Sheryl hadirkan Ketong Punya lagu-lagu anak-anak Sekolah Minggu. Dan buat Ketong Punya adik-adik Sekolah Minggu dimanapun adik-adik berada, Kakak Sheryl hadirkan lagu-lagu Sekolah Minggu dan beberapa renungan-renungan singkat ya. Di pagi hari ini, selamat pagi, selamat beribadah juga buat umat Kristiani dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
3: Yuk kakak ajak semua buat bangkit berdiri yuk. Kita mau

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pada saatnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman, pendeta. Tapi sama laki juga.
2: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
1: Buat apa seiman, seiman, iman, tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan, pendeta, seiman. Tapi puji Tuhan. Kalau kita udah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan

0: saya tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.
1: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada kalanya kita harus berbicara, dan ada kalanya Tuhan menginginkan kita menjadi pendengar yang bijak, yang mampu mendengar dengan baik sebelum tergesa-gesa menarik kesimpulan. Hati yang mau mendengar akan membuat kita mampu melihat dengan lebih jelas permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat kita menjadi tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman yang dapat menimbulkan perselisihan ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Marilah kita bijak dalam mendengar dan tepat dalam bertindak. Tuhan Yesus memberkati.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pok, tepok, tepok, jadi apa? Prok, prok, prok, tolong dibantu ya.
2: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat, Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
3: Boleh, boleh, boleh.
2: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
3: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
1: Wow.
0: Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan nggak bisa difitnah, tetapi fitnah menjadi kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak bisa dicurangin, tetapi ketika dia dicurangin, itu tetap untuk kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah perlu bersungut.

0: Inilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Jabar Papua jam 9. Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.